0: Untuk lalu lintas masih normal di pagi hari, tidak terlalu ramai, dan juga pastinya tidak ada kendala di simpang Karang Jambu. Dan juga kita berlanjut hingga di simpang Omnia. Untuk simpang Omnia di pagi hari ini juga dipastikan sama, tidak ada penumpukan ataupun tidak ada antrian yang terlalu panjang di setiap pagi simpangnya, sehingga masih normal dan masih lancar. Sehingga untuk pengguna jalan dari arah utara, dari simpang Karang Jambu hingga di simpang Omnia ini dipastikan masih lancar, tidak ada kendala di setiap persimpangan yang terpantau oleh kamera kami. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang alun-alun kota Purwokerto yang di pagi hari ini juga terpantau lancar dari kaki simpang arah timur, sangat lancar. Kemudian dari arah barat juga sama, lancar di pagi hari ini, tidak ada kendala, tidak ada penumpukan kendaraan karena masih pagi. Dan juga hingga di simpang Sawangan juga sama, masih lancar, tidak ada hambatan juga di simpang ini. Hingga di Museum BRI pun di pagi hari ini masih lengang, tidak ada penumpukan yang panjang hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Sehingga untuk pengguna jalan dari timur arah alun-alun kota Purwokerto ke arah barat menuju bundaran underpass Jenderal Sudirman ini juga masih dipastikan lancar, tidak ada kendala, namun tetap hati-hati. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karangloas Pasar yang tentunya di pagi hari ini terlihat lebih ramai dari simpang-simpang lainnya, karena memang ini lalu lintas dari luar perkotaan Purwokerto yang akan masuk ke perkotaan Purwokerto. Dan juga penambahan di area pasar Karangloas sehingga menambah kepadatan di simpang tersebut. Namun juga ini masih lancar dan masih normal, tidak ada kendala dan hambatan di simpang Karangloas Pasar. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang lancar, normal, dan tidak ada kendala. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2. Silakan Mas Aris.
1: Oke, terima kasih Mas Taufik ya untuk informasinya, dan selamat melanjutkan tugas kembali.
0: Oke, baik Mas.
1: Ya, teman Pro 2, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 ya, bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tentunya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Masih dalam rangkaian sepada selamat pagi teman Pro 2 di weekend ini ya. Dan sebenarnya aku udah kasih story dari tadi pagi ya. Story-nya apa di WhatsApp-nya Pro 2 dan juga di Instagram-nya Pro 2. Jadi aku tuh sebenarnya lagi ngebahas tentang sesuatu yang mungkin ya ini bisa dibilang pertanyaan klasik ya. Tapi walaupun pertanyaan klasik, aku rasa ini bakal relate banget buat teman-teman Pro 2. Nah, kita tuh sebenarnya lagi ngomongin soal kamu tuh kalau healing gitu kan, tempat staycation favorit versi kamu tuh di mana gitu teman Pro 2. Wow, ternyata udah banyak banget yang udah ikutan join. Ini harus dibacain ya. Karena kalau pagi tuh biasanya aku agak sedikit riweh gitu teman. Bacainnya jam segini. Nanti aku juga bakal live di TikToknya Pro 2. Oke, kita sapa dulu yang udah ikutan join. Ada Piu Piu. Kalau Piu Piu apa ini? Dia bilang, duh aku belum pernah staycation pula kak. Tapi aku ada nge-bookmark staycation di salah satu tempat penginapan estetik gitu ya, yang ada kabin-kabinnya gitu di Batu Raden. Oke. Vibes-nya enakan banget ya. Terus juga staycation yang di pinggiran pantai gitu kayaknya seru ya. Pokoknya staycation yang di alam gitu bakal jadi favorit sih. Tapi belum kesampaian sampai sekarang ya. Gak apa-apa, ini menjadi wishlist kamu ketika nanti kamu punya kesempatan gitu. Mungkin di akhir tahun gitu kan, kamu pengen kayak staycation gitu bareng keluarga. Kalau kamu udah punya pasangan, mungkin bareng pasangan kamu. Atau rame-rame bareng geng kamu juga bisa. Atau kalau kamu tipikal yang pengen bersemedi gitu sendirian. Semedi di kayak semacam di pinggiran pantai gitu kan. Sambil kamu bermeditasi ya. Ketika gitu membayangkan dengan suasana yang begitu sepi. Suara deburan ombak, wih kayaknya bakal seru banget ya. Udah gitu tiba-tiba alarmnya bunyi, wah mengacaukan segalanya. Apa itu? Ternyata tagihan teman Pro 2 belum dibayar ya. Oke, Piu Piu, thank you ya buat teman Pro 2 yang mau ikutan join. Masih aku tunggu sampai nanti, aku sampai jam berapa ya? Jam 9 temenin kamu. Karena nanti bakal ada music trainer juga. So, aku tunggu ya.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Gunung Slamet atau FGS ke-9 ya resmi digas lagi di Desa Wisata Serang Karangreja Purbalingga sejak Jumat 12 Juli 2026 ini ya teman bro 2. Jadi dengan suasana ya, suasana kaki Gunung Slamet yang memang mantap gitu ya. Jadi bisa nih buat kamu yang pengen gitu kan jalan-jalan ke sana gitu, bisa banget teman bro 2. Ya ini tapi apa namanya infonya valid enggak sih teman bro 2? Oke, coba aku cek dulu ya. Iya, ternyata memang kalau aku sih ngelihatnya dari situs pemerintah Kabupaten Purbalingga ya teman bro 2. Jadi kamu bisa memantaunya juga di sana karena aku juga pantau di sana ya. Jadi buat pamerin segala potensi desa wisata dan budaya lokal biar makin dikenal luas ya, karena ternyata event keren yang ini masuk ke daftar Karisma Event Nusantara 2024 yang artinya dilakukan di tahun 2026 ya gitu ya teman bro. Dan keseruan makin pecah dengan ritual sakral pengambilan air suci untuk sikopiah dan berbagai parade seni yang bikin vibes di sana itu kerasa otentik sekaligus asik buat dinikmati bareng-bareng. Agenda tahunan ini beneran jadi ajang pamer kreativitas warga lokal sekaligus magnet buat narik wisatawan biar pariwisata Purbalingga makin gacor dan naik.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Teman Pro 2, ini pecah banget ya. Meloni yang sekarang bernaung di bawah Universal Music Japan baru aja ngerilis lagu Unconditional versi bahasa Indonesia pada 1 Juli 2026 kemarin. Dan gokilnya lagi, lirik buat versi Indonesia itu digarap langsung sama mantan rekan segrupnya, ada The Secret Number, yaitu Dita Karang. Kita tahu teman Pro 2, Dita Karang itu salah satu dulunya ya member dari Secret Number, yang dimana dia adalah asli orang Bali gitu, dan berkarya ataupun berkarir di Korea Selatan sana ya. Yang dimana sekarang si Dita Karang ini berkolaborasi sama Meloni gitu, yang pengen banget nih ngebawa emosi asli lagu balada ini biar makin ngena di hati para fans tanah air. Dan kolaborasi ini beneran jadi momen reuni manis buat mereka berdua, sekaligus jadi sinyal kuat kalau Meloni memang pengen banget ya balik lagi buat menyapa penggemar lewat festival atau konser musik di Indonesia dalam waktu dekat. Ya mudah-mudahan ada kabar baik lagi, kira-kira kapan ya Dita Karang ataupun mungkin Meloni ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia ya. Biasanya sih datangnya ke Jakarta ya, konser-konser gitu teman Pro 2. Ya siapa tahu aja ada keajaiban tiba-tiba mampir di Purwokerto.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Weekend. Teman berdua, di mana tempat staycation favorit kamu? Ya, ini boleh dong cerita ya melalui WhatsApp-nya berdua 081-327-312-222. Coba aku bacain dulu yang udah ikutan join. Ada Anissa katanya, buset pagi-pagi udah ngeracun healing aja. Aku mah tim glamping di hutan biar vibe-nya forest core banget, biar adem gitu kak. Boleh ya. Tapi kalau misalkan glampingan itu, kalau di wilayah Banyumas Raya banyak ya, di Wonosobo juga itu banyak teman berdua. Kamu bisa cari-cari aja tempatnya gitu, gak perlu pergi jauh-jauh ya. Agak di belakangnya lagi ada Adit katanya, beuh, staycation paling top tier ya di villa yang ada kolam renang pribadi menghadap sawah. Beneran mood booster buat self love. Kayaknya di Banyumas Raya juga ada yang model begini deh ya. Aku beberapa kali lihat kayak ya influencer gitu, semacam mungkin dia dapat endorse gitu kali ya, jadi memperkenalkan gitu sebuah staycation nih yang ada kolam renangnya, ada sawah-sawahnya juga gitu. Tapi itu buat teman-teman yang biasa hidup di kampung kayak aku gitu ya teman-teman, biasa lihat sawah ya udah sih, sawah ya gitu-gitu aja. Oke, ada siapa lagi? Ada Aziza katanya, aku paling demen hotel di tengah kota tapi jendelanya gede banget, vibes-nya old money gitu, pas bangun pagi lihat gedung-gedung estetik parah. Wah, ini ya buat memotivasi diri ya, jadi stay-nya di hotel boleh lah, di hotel banyak kok hotel-hotel yang kayak begitu, khususnya di kota-kota besar ya teman berdua. Tapi kalau di daerah Purwokerto ada beberapa gitu kan, tapi tidak se-wow mungkin ya, se-wow di kota-kota besar. Kalau kota-kota besar itu kan bisa lihat gedung-gedung tinggi gitu gak sih ya, dengan cuaca yang biasanya cetar gitu kan, panas ya. Oke, buat teman berdua yang mau ikutan join boleh melalui WhatsApp-nya berdua 081-327-312-222, bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt. Dan nanti aku bakal live di TikTok-nya Pro 2 ya. So pastikan diri kamu tune in terus di sini di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. The Maze Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Maze Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Maze Runner, karya James Dashner, dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.
3: Pro2 FM.

Teman berdua makin siang ya, tentunya makin asik aja. Buat kamu yang mau staycation di mana, boleh-boleh aja gitu. Syukur-syukur bisa ajak keluarga, atau mungkin kalau kamu udah berpasangan, ajak pasangan kamu ya buat menikmati weekend ini. Dan ngomongin soal staycation ya, sebenarnya aku udah buka story ini ataupun pembahasan ini dari pagi tadi jam 6 ya. Dan beberapa baru sempat aku bacain tadi. By the way, aku juga udah live di TikToknya Pro2. Kita sapa dulu ya teman-teman yang udah live di TikToknya, udah ikut join maksudnya ya. Ada Kak Nan, ada Sarina, ada Nanai, ada Amiola, ada Ilham Bashir, dan juga tadi ada Leon ya, selamat pagi. Ada Hilda Atika juga, selamat pagi semuanya. Wah, yang tidak kesebut ya mungkin tidak masuk di playlist. Kok playlist sih maksudnya? Di list penonton, peringkat penonton gitu. Karena mungkin di private kali ya. Kalau kata Hilda Atika katanya dia tuh lebih suka staycation di hotel yang lucu dan unik gitu. Nah, lucu dan uniknya kayak gimana nggak tahu nih ya. Oke, terus ada ini katanya hotelnya masih di daerah Jawa Timur aja gitu, di daerah Batu ya. Kalau Nanai katanya staycation in gunung or bukit buat ngecamp ceria. Wah, itu seru juga loh. Ada siapa lagi, Nandita ya, tempat staycation favoritku adalah pantai. Entah kenapa suka ke pantai, mungkin karena jauh dari pantai kali ya. Iya, karena kita kan tinggalnya di daerah perbukitan, pergunungan, dan Mandan Muncrit ya, umay ya. Jadi kalau lihat pantai itu kayak seru aja gitu kan. Oke, yang pasti buat teman-teman Pro2 yang mau ikutan join, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 9. Aku temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro2, kita nikmatin dulu satu lagu dari miliknya Gea Indrawari. Terima kasih sudah bertahan. Buat kamu yang udah bertahan, makasih banget ya. Semoga apa yang kamu pertahankan bisa berguna nanti di masa depan.

0: malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: This right here is a 100% certified slapper.
2: Yeah, yeah. Watch me one step, two step, three step, four. 너의 눈빛, flip it, 더가 빠지는 hole. Watch me one.

Ya teman berdua, yang pasti buat kamu yang mau staycation di weekend ini boleh-boleh aja ya, karena ya itu salah satu cara kamu buat nge-treatment diri kamu teman berdua. Selain nge-treatment dengan staycation, kamu bisa juga dengerin lagu di Pro 2 FM Purwokerto ya. Dan kalau lagu itu banyak sekali yang namanya musisi, salah satunya penyanyi Aku JJ baru aja ngerilis single baru judulnya Ceritanya Jatuh Cinta ini ya. Yang asik banget buat didengerin pas lagi santai di weekend kayak gini teman Pro 2. Dan lagu ini punya vibe positif soal orang yang akhirnya berani buat buka hati lagi setelah sempat ngerasain perihnya patah hati ya. Yang berkepanjangan teman berdua. Tapi memang kadang-kadang orang-orang, ya bukan orang-orang sih, maksudnya hampir semua orang ya, itu pernah yang namanya merasakan patah hati, kemudian dia untuk sementara menutup hati, yang akhirnya membuka hati lagi ya. Ini gak kayak lagu cinta yang menye-menye lainnya, aransemennya dibikin ringan dan penuh humor biar kesan bahagianya tuh kerasa lebih tulus tanpa drama berlebihan ya. Isinya beneran jadi penyemangat buat siapa aja yang lagi berusaha move on biar bisa ngerasain momen kasmaran yang lebih chill, yang penuh dengan harapan bareng pasangan baru gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi patah hati ya, mau move on, bisa dengerin lagunya Cece, Ceritanya Jatuh Cinta. Tapi sekarang kita dengerin dulu nih satu lagu dari miliknya Gamaliel, Audrey dan Cantika dengan Bahagia. Buat kamu yang belum bahagia, yuk bahagia dulu.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bola cash, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ya teman Pro 2, yang weekend ini kamu mau kayak staycation di mana gitu ya, boleh, boleh banget. Dan yang mau cerita-cerita ya staycation favorit kamu tuh di mana gitu ya. Oke, aku bacain dulu. Ini ada Putu Ari katanya, kalau soal staycation sih itu obat overthinking paling real banget sih kak. Apalagi kalau dapet yang kamar mandinya itu ada bathtubnya, auto berendam sampai glowing up. Waduh, berendam kelamaan, kalau orang Banyumas bilang tuh bawa kisut. Tapi kalau misalkan bathtubnya itu pakai air hangat kayaknya enak ya teman Pro 2 ya. Oke, buat Putu Ari thank you. Di belakangnya lagi ada Andika katanya, kak bayangin bangun tidur langsung lihat laut biru dari balkon. Gokil sih itu. Kalau menurutku auranya itu langsung kayak meledak-ledak, bawaannya pengen berenang. Ini tapi kalau misalkan langsung lihat laut biru itu kayaknya cuma tempat-tempat tertentu aja ya teman Pro 2 ya. Kalau di pantai selatan di daerah Cilacap atau Kebumen itu mungkin jatuhnya kayak ke glamping gitu gak sih? Kalau misalkan balkon kan identiknya sama villa atau kalau enggak hotel gitu ya. Kalau di jalur pantai selatan kayaknya setahuku sih enggak ada ya. Oke, di belakangnya lagi ada Fiona katanya, mager banget mau kerja kalau ingat staycation di puncak yang dinginnya ampun-ampunan tapi kasurnya empuk pol. Beneran legend sih menurutku. Kalau dekat-dekat sini mungkin ke Wonosobo aja kali ya kak. Boleh ke Wonosobo juga, itu kayak tempatnya dingin ya. Apalagi di bulan Juli atau Agustus ini kayaknya puncak dinginnya ya. Secara di Banyumas aja itu udah dinginnya luar biasa ya. Tapi ngomongin soal dingin teman Pro 2, ya sedingin apapun itu kalau sikapnya tetap hangat ya kayaknya tetap enjoy ya buat ngejalanin hari-hari.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Yang mau staycation di weekend ini teman Bro 2 harus tetap hati-hati, pastikan keselamatan diri kamu juga. Jangan sampai saking bahagianya sampai lupa ya keselamatan diri gitu ya. Oke, thank you banget buat kamu yang udah mau berbagi staycation favoritnya di mana gitu. Makasih banget. Mudah-mudahan yang belum tercapai staycation di suatu tempat bisa lekas tercapai ya. Karena menjelang jam 9 itu artinya kebersamaan kita di Sepada untuk edisi hari ini harus usai teman Bro 2. Setelah ini kita bakal relay ke Jakarta buat mengikuti Music Brainer. Nanti guestarnya ada Dita Zulaika dan Nagia Halisa ya. Yang pasti di sana bakal seru. Terus setelah itu nanti kamu bisa request dari jam 10 sampai jam 12 siang ada Kakak Dosan Pradana yang bakal temenin kamu. Thank you for listening dan akhirnya aku Aris pamit. Bye bye.

0: Pro 2.
1: Yes, halo, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Musicpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsApp-nya di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musicpreneur.

0: Well, masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Dada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Patokannya itu
0: benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi.
0: Yes.
1: Yang cantik.
0: Betul.
1: Elegan. Dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Iya
1: kan? Duet, seru. Duet ya, duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya kalau enggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Miss you.
2: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Ya, panggilannya
2: Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya,
1: jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita nih The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: okay.
1: Satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu dong kita.
0: Boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang Allahu Akbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Atau gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau dikata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, okay. Terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah yes. Lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup.
3: Selamanya menginspirasi.
0: Betul gitu. Sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada yang ketemu di jalan mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari yayasan LCO Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku, dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara, okay. Dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow, 2024.
3: Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah
0: jiwa mudanya
3: kan, jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa dimirip-miripin.
2: Jangan. Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Lagi siapa mau ceritain ya?
3: Boleh silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Cuma panjang
0: ya.
2: Cuman secara singkatnya karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Rins Entertainment. Ini dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby dan ada produser musik kita juga Kak Ibram Marzuki atau Kak Ibem biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property, business, dan lain-lain, bisnis juga. Ownernya Pak Rubi dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak, mereka melihat ada talent nih dari kita berdua mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata. Kalau nggak bisa ngelihat.
0: Iya, udah.
1: Karena kita udah plus ya. Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Benar-benar.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lo gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan, riak-riak air aja dulu.
0: Yes.
1: Ya kan, gak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser, maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilahnya kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini gak ada komunitas, itu gak laku pisang gorengnya, gak ada yang makan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Nah tapi dengan dia punya komunitas ini, sebenarnya selangkah lebih maju bagaimana caranya komunitas dulu tahu.
0: Betul.
1: Seperti kayak Idol. Idol itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hey guys, lagu saya besok ada loh di mana-mana." Itu mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Oke.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
0: Oke.
1: Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan, bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah itu udah dia sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu, gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock. Karena memang balik lagi, kita sebelum di orbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak, "Oh kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi." Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
3: Nah jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Ah itu dia. Asik ya, bener ya. Asik banget.
1: Berani mencoba.
0: Kalau dari Kak Ika gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket okay. sama aku, mulai dari keluarga, mm-hmm. karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
0: Oh, wow.
2: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
0: Oke.
2: Iya. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism Internasional. Mm-hmm. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada okay. unjuk bakat.
0: Mm.
2: Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya nyanyi ya asik ya hmm. selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi akhirnya akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Hmm. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Hmm. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
0: Okay.
2: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
3: Mm-hmm.
2: Belum lolos. Tapi umur juga udah nggak cukup jadi
3: nggak bisa.
2: Iya masih banyak jalan yang lain. Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
0: Yes.
2: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Amin.
1: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya? Conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung dia lagi ya, kita lagi nonton Miss gitu, ya.
0: Udah lagi nonton Miss, bener-bener
1: banget gitu deh,
0: bener-bener
1: katanya, seru juga,
0: bener-bener
1: udah terbiasa dia,
0: iya bener-bener,
1: public speaking udah terlatih,
0: betul,
1: nggak diragukan lagi,
0: bener-bener, berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya,
1: berani mencoba,
0: untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengen berkarya tapi kayak masih ragu,
1: iya, tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih, cuma kalau nggak ketemu wadah yang tepat. Agak sulit juga.
0: Itu dia. Ya,
1: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
0: Yes,
1: produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
1: Oh. Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu orang bilang, ih, ya kan, ih Denoni ada lo gitu.
0: Betul. Oke.
1: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kali.
0: Itu kan udah gak titik-titik lagi tuh kayaknya.
2: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
0: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Nini.
1: The Noni.
0: Alright. Sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget ya sih?
0: Aduh.
3: Buat teman-temannya ya, harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oh, wow.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Oh. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Makanya
3: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin cinta agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian." Nah, kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Sebenarnya iya loh, dia gitu loh.
0: Ditambahin itu beli.
1: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayak ya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Bagus ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP. Boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, langsung kirim aja lagu kita.
0: Oke.
1: Jadi ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Betul. Kita gak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Udah padat jadwalnya.
1: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mayari aja, boleh gak? Nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya, ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan. Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat. Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Waduh, siapa yang berani main-mainin?
2: Banyak.
1: Ini curhat atau kayak siapa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak
0: blonde. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang di puun.
0: Well done.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Bener-bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama gak konsisten hadirnya sih. Kalau udah gak konsisten hadirnya mending cari yang baru gak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: waduh kan lama juga ya
2: itu. Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua
2: apa ya, kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya.
0: Jadi
2: udah confess, terus udah bilang bakal serius apa segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem, ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya diseriusin. Nggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita tuh sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba, terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era,
0: tiba-tiba
3: kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih, benar-benar.
3: Udah ke tengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini, udah deh mulai slow respon, kayak gak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya kak, padahal kami tuh kalau dibilang cantik, cantik kan ya, prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Oke, benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya.
0: Iya, benar.
2: Kadang tuh membingungkan kak, cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya, dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau bisa misalnya
3: dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kita tanya yang baperan cewek.
0: Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia.
0: Waduh.
2: Cari kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih.
3: Diri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Asik. Ini bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
3: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat terimain dulu buat teman-teman di luar sana. Kita juga ya, terutama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk lebih baik.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, masih yo konsisten.
1: Amin.
0: Bener, konsisten ya? Bikin lagu gitu kan,
1: rilis,
0: rilis,
3: Udah matang, benar.
0: Ya udah, kita abis ini coba dengerin dulu kali ya. The Noni, Jangan Mainin Cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener, seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
1: Hati-hati merasa relate, boleh di-share.
0: Bener. Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya?
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya, itu kenapa namanya
0: itu
2: The Noni?
0: Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silahkan lagi ya.
3: Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya. Kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo Nona, Noni Noni gitu ya. Yang melambangkan sosok wanita ya, anggun gitu.
2: Elegan,
3: gitu kan. Cantik harus ya karena wanita.
1: Pasti.
3: Bisa juga ya D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya. Semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
2: Luar biasa.
1: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah itu dia.
3: Bisa juga nih di Korea juga oni.
2: Iya. Tapi karena kita duduk bertiga jadi The Sumatera dulu.
1: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan.
1: Saya gede diajak.
0: Benar. Makanya kan bisa sendiri.
2: Bisa sendiri, benar.
0: tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita gak tahu nanti akan ada berapa project lagi. Tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya. Ini jadi salah satu aset kita juga, dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
2: Betul.
1: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
3: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis, baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTok kan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan.
2: Itu wadahnya ya.
3: Itu tempatnya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
3: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu.
3: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
3: Kalau sekarang kan TikTok kan langsung share aja ke orangnya.
2: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
1: Atau enggak panggil aja The Noni, kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Gak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
1: Lebih ke kayak kena reki ya itu
3: dong. Aduh, kiri kanan soalnya.
0: Langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
2: Itu maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Enggak harus juga dia di Jakarta kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu kadang-kadang kan gitu mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Nah,
2: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
1: Sebentar banget. Kan yang
2: sebulan?
1: Satu bulan.
2: Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya, ini kan benar-benar sejalan. Kalau nggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi nggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
2: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
3: Betul.
2: Berarti gak ada yang salah, mustahil. Gak ada yang mustahal dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya. Mungkin ya, buat musisi-musisi baru.
2: Selalu. Pasti. Ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini tapi dibalik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau Nada Buminya.
0: Benar.
2: Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian. Kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
2: Gak bikin kue dulu kan? Ya.
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
1: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita. Instagram
3: jangan lupa pribadi. Follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
1: Rahasia investasi sukses.
3: Di sana nanti kita juga ada beberapa project. Dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
3: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
1: Betul.
3: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
1: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
3: Tentu.
1: Mau tahu kesarian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Badi, Dita Zulaika dan
3: Nagia Halisa.
1: Jangan lupa follow.
3: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh ya, itu
3: dia. Yang paling penting.
1: Yang paling penting ya.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
2: Sudah siap.
1: Ya.
2: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
2: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
3: Rahasia ya, namanya rahasia.
0: Benar.
1: Disujud ya.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
2: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
3: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
1: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya.
3: Belum.
0: Mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Oke, teman Pro 2 teman terbaik ya tadi katanya. Yeah,
3: teman terbaik pro 2.
1: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Mm-hmm. Kak Rio juga thank you insight-insightnya luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara gimana promosi ke depannya ya. Mm-hmm. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya.
2: Jadi,
1: amin. Semoga
3: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
3: Thank you banget.
1: Selamat menikmati.
3: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi untuk musik planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga. Betul, karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Benar. Nah itu yang harus dijaga.
0: Oke.
2: Ya jadi sebagai talent malah sekarang dia menjadi artis.
0: Yes.
2: Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
2: Ya itu adalah tadi dibilang apa, rahasia investasi
1: sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
2: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Don Noni sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Ini mungkin bisa main lagi kesini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye-bye.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada informasi terkait Piala Dunia yang akan aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, Timnas KP Verde ini terpaksa menyudahi perjalanannya di ajang Piala Dunia 2026 setelah mengalami kekalahan tipis 2-3 dari Argentina pada babak 32 besar di Stadion Miami. Pertandingan tersebut berlangsung sangat sengit karena KP Verde ini terus memberikan perlawanan luar biasa kepada sang juara bertahan meski pada awalnya tidak diunggulkan. Walaupun sempat tertinggal lewat gol Lionel Messi, tim berjuluk The Blue Shark ini berkali-kali berhasil menyamakan kedudukan hingga laga harus berlanjut ke babak tambahan waktu. Sayangnya sebuah gol penentu pada menit 111 akhirnya menghentikan langkah heroik mereka dalam turnamen bergengsi ini. Pencapaian KP Verde dalam ajang ini terbilang sangat fenomenal bagi tim debutan karena mereka tercatat tidak pernah kalah dalam durasi normal 90 menit di 4 laga yang dijalaninya. Selama fase grup, tim ini sukses menahan imbang negara besar seperti Spanyol dan juga Uruguay serta Arab Saudi hingga akhirnya berhasil lolos ke fase gugur dengan mengungguli tim yang lebih berpengalaman. Kekalahan perdana yang dirasakan justru baru terjadi di masa perpanjangan waktu saat menghadapi Argentina. Hal ini membuktikan bahwa kualitas permainan Cape Verde sudah sangat mumpuni untuk bersaing secara kompetitif di level dunia. Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List. 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Produa. Senang sekali siang hari ini bareng sama aku Dosam Pradana di Produa Hit List ya. Selamat berakhir pekan dan selamat menantikan malam minggu buat yang mau malam mingguan, yang mau jalan-jalan, yang mau kencan ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Ini penuh dengan ancaman nih. Tapi yang jelas siang hari ini biar makin adem, makin seru ya. Langsung join dulu ngelist 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu di Pro 2 Hitlist bareng sama aku Dosan sampai jam 12 aja. Langsung join melalui WhatsApp di 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rari_pro2pwt ya. Ada yang baru bangun mungkin karena semalam habis begadangan, ada yang justru udah rapi, udah ready to go, ya hati-hati pokoknya di jalan. Yang penting jangan lupa kemanapun dan dimanapun dengerinnya tetap Pro 2 Purwokerto.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, itu mau berdua kita bacain yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Produa di @produapwt. Wah, ini udah gacor sekali. Ada Nesha dari Berbinar ya, ini fansnya Sabrina of course, requestnya juga dari Sabrina ya. Ayo juga ada Uti ya dari Tia yang dari Berbinar juga nih. Hai Min, ada Savana. Mau izin ngelis dong kak lagunya dari Sabrina, boleh ya? Udah deh, daripada nunggu lama-lama aku langsung kasih aja kali ya buat yang ngefans banget sama Sabrina, buat fan-fansnya Sabrina yang bernama Berbinar ya, langsung aja aku kasih. Ini dia Sabrina dengan Ha Ha. Aromanya kecium nggak sampai situ? Ini dia.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh,
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Produa Hit List.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, kali ini aku punya informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu. Tapi jangan lupa kesempatan buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu masih terus ditunggu ya. Gabung melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Produa ya. Dan juga live TikToknya Produa of course ya. Nanti kita bakal live juga ya. Oke, kali ini ada informasi terkait Snow Patrol yang rilis single kolaborasi perdana bersama Kylie Minogue berjudul Death Alarms dan pada 1 Juli 2026 ya. Jadi lagu ini ditulis oleh Gary Lightbody dan Nathan Canaloli serta ada Johnny McDade bersama dengan Fraser T. Smith serta Roy Kier ya. Jadi karya ini juga sebenarnya memang dibuat pada saat sesi album The Forest is the Path, namun tidak masuk daftar lagu. Dan menariknya demo pertama lagu ini memang diberi judul sementara yaitu Kylie karena sang penyanyi ini menjadi inspirasi utama sejak awal penciptaan lagu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, kita lanjut lagi bacaan yang udah ikutan gabung ya. Ada Amalia Putri. Selamat siang, Min. Mau ngelis dong lagunya dari Vanessa Zee. Vanessa Zee-nya tadi aku udah kasih yang sama Roni Parulian tuh, yang takkan terulang ya. Next, juga dari 603 ya. Ada Tami. Mau ngelis lagunya dong dari Nabila Tatkia yang Cegil, Kak. Please banget diputerin ya. Oke, siap. Ditunggu aja ya. Hai juga nih, ada Avita. Mau ngelis lagunya dong, Kak, dari Mahalini. Oke, apa aja. Terus juga kalau nggak ada Liodra, Kak. Oke, siap-siap. Sabar ya. Nanti ngantri, pokoknya sesuai antrian ya. Yaudah, kita ketemu dulu. Ada lagu dari Barsena dengan Seperti Laut Kepada Langit.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music, one station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman berdua ada Taylor Swift dan juga Travis Kelce yang resmi menikah pada hari Jumat kemarin ya, 3 Juli 2026 dalam upacara mewah di Madison Square Garden New York City. Jadi kabar bahagia ini dikonfirmasi oleh perwakilan Taylor kepada majalah People dan pernikahan ikonik ini juga menunjuk Austin Swift sebagai Man of Honor and Jason Kelce sebagai best man ya, dengan prosesi yang dipimpin oleh aktor Adam Sandler. Wow, happy wedding ya buat Taylor Swift dan juga Travis Kelce.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Pro 2, kita lanjut lagi bacanya, udah ketahuan gabung di 081327312222. Halo Mas Agus, selamat siang Mas Desa, mau ngelis lagunya dong dari Versa Besari yang Runtuh, Denting Petra Sihombing, lalu Teruntuk Mia dari Nu, Diamond Rihanna sama Abrakadabra. Aku sulap kamu jadi lelaki setia yang tak suka main perempuan, tapi versi internasional ya, yaitu punyanya Lady Gaga ya. Oke, thank you juga, tetap semangat Mas Dosang kesayangan, jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia juga Mas Agus, sing cope cen makin banter pisan ya. Wisana undangan loron yang ulang tahunnya batir-batirnya harap kon konser ya. Cen, muka apa enggak nek wisuki dunyanya melara-melara apa mesi kelingan kambing nyong yang gane ya, cen. Halo juga, selamat siang nih dari 1067.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Pro 2 Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Pro 2 Hitlist.
2: Kita lanjut lagi teman Pro 2, masih ada informasi menarik. Kalau tadi ada Teteh Tyler ya, kali ini ada DJ asal Prancis Hugel yang akhirnya ngerilis album debutnya 21 pada 26 Juni ya. Jadi bersama dengan itu Hugel ini juga merupakan single andalan berjudul Shine ya. Dan lagu ini penamanya produser asal Prancis tersebut ini menggandeng sesama ikon musik elektronik David Guetta, rapper French Montana, serta penyanyi dan juga penulis lagu asal Inggris Aidan Martin. Dirilis melalui Make the Girl Dance Record, Shine ini hadir sebagai sebuah anthem musim panas yang memadukan energi Afro House dan juga Latin House khas Hugel dengan sentuhan produksi berskala stadion milik David Guetta. Wow, ini kayaknya pasti bakal menarik banget teman Pro 2.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Ngomong Produa, sayang banget udah hampir jam 12 ya. Itu berarti kesempatan kamu buat ngelis lagu Indo manca favorit kamu sampai di sini dulu aja. Tapi tenang, yang kelewatan kau bisa gabung di Produa Hitlist setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Habis ini kita masih bakal lanjut lagi seru-seruan di santai siang. Jadi pastikan tetap tune in di Produa FM.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner, dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai Siang. Santai Siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masih lanjut lagi di Santai Siang ya, sampai jam 2 nanti. Tentunya aku bakal ajak kamu seru-seruan, santai-santai sambil makan siang, sambil ngopi, ngeteh, sambil makan donat. Kayaknya juga enak banget nih siang hari ini ya. Atau sambil ngebakso juga enak juga nih. Jadi yang pedes-pedes sama es teh, aduh maknyes gitu ya. Biar makin nyes lagi siang hari ini, pokoknya dengerin Pro 2 FM ya. Ada beberapa informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu. Termasuk ada lagu-lagu yang siap menemani siang hari kamu. Buat kamu yang ngefans banget sama Anggi Marito, berarti kita samaan. Dan ini salah satu lagu favorit aku juga dari Anggi Marito, Cara Mencintaimu.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Kilo Bola. Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2

menjadikannya produsen terbesar keempat dunia. Sementara itu, produksi global ini diperkirakan akan turun 1,6% menjadi 552,4 juta ton karena Filipina dan juga Malaysia ini diperkirakan akan mengimpor lebih banyak padi pada tahun ini.

0: Pak joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Indonesia.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: Nomor berdua kita lanjut lagi, masih ada informasi menarik lainnya ya. Kali ini kita ada informasi masih seputar lokal ya. Kalau tadi kita ngebahas tentang beras, nah kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menarik ya teman Produa. Jadi ini datang dari Nah, tentang Indonesia yang berencana untuk memasukkan AI ke dalam program penting ya. Jadi termasuk inisiatif makan gratis senilai 15 miliar MBG-nya ya. Jadi sebuah draft peraturan perkiraan AI ini dapat menambahkan hingga 366 miliar ke GDP pada tahun 2030. Dan perusahaan teknologi seperti Meta, IBM dan juga Microsoft ini juga dilaporkan membantu membentuk rencana tersebut ya. Dan untuk MBG, AI ini akan merancang menu regional dan juga menandai masalah kesehatan. Karena program ini juga menghadapi pengawasan atas kasus keracunan makanan massal dan penangkapan kepala BGN pada beberapa waktu lalu.
2: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

Santai siang. Teman Pro 2, tabung merah putih atau CNG ya. CNG merah putih ini disiapkan sebagai calon alternatif LPG 3 kilo, tetapi posisinya masih berada di tahap prototipe dan uji keselamatan sebelum bisa masuk ke rumah tangga. Jadi tantangan utama produk ini bukan hanya harga yang dibuat setara gas melon, melainkan kesiapan infrastruktur gas, keamanan tabung bertekanan tinggi ya, dan juga efektivitas penghematan subsidi yang diklaim bisa mencapai sekitar 30%. Dan kira-kira menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Apakah CNG ini, terutama CNG rumah tangga ya, realistis untuk menggantikan LPG 3 kilo dalam jangka dekat atau seperti apa? Wow, tapi kayaknya menarik ya. Kalau memang, apakah ini kalau harganya sama, apakah ini subsidi juga atau memang harganya segitu? Ini juga jadi pertanyaan juga ya teman Pro 2.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Ria.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: Temu Bro 2 kali ini aku bakal hadirkan informasi dari dunia olahraga ya. Argentina ini berhasil melaju ke babak 16 besar setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Tanjung Verde melalui perpanjangan waktu yang sangat sengit. Jadi meskipun berstatus sebagai tim non-unggulan, Tanjung Verde ini juga memberikan perlawanan luar biasa dengan sempat menyamakan kedudukan 2 kali sebelum akhirnya sundulan Christian Romero ini memastikan keunggulan tim juara bertahan. Jadi penampilan gemilang sepanjang laga ini membuktikan bahwa tim berjuluk Blue Shark tersebut mampu bersaing dengan raksasa sepak bola dunia walaupun perjalanan mereka harus terhenti. Argentina pun dijadwalkan akan menghadapi Mesir di babak selanjutnya, sementara Tanjung Verde meninggalkan turnamen dengan apresiasi tinggi dari para pecinta bola.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pro 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: Yang seru di sini ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.

0: Iya.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2, Napoli secara resmi menunjuk Massimiliano Allegri sebagai pelatih kepala baru dengan durasi kontrak hingga 30 Juni 2029 mendatang. Jadi keputusan ini jadi bagian dari rencana besar klub untuk bersaing ketat di papan atas kompetisi domestik maupun Eropa pada musim 2026-2027. Dan Allegri juga yang punya rekam jejak mentereng bareng AC Milan dan juga Juventus ini sebenarnya nggak asing lagi karena sebelumnya pernah membela Napoli pada saat

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Radio FM, Purwakarta.

Tomang Pro 2, Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, ini menegaskan kalau Piala AFF atau ASEAN Hyundai Cup sebenarnya bukan turnamen kelas 2 karena Timnas Indonesia memang belum pernah mencicipi gelar juara sejak awal kompetisi ini ada. Jadi edisi 2026 dianggap jadi waktu yang sangat pas buat bikin sejarah baru bareng pelatih John Hartman. Apalagi sekarang banyak pemain berkualitas dari Liga Domestik dan juga pemain diaspora yang bergabung. Jadi harapannya skuad Garuda ini bisa tampil maksimal di fase grup melawan Vietnam sampai Timor Leste supaya mimpi buat angkat trofi perdana akhirnya bisa menjadi kenyataan.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiyaaat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukum.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Ngomong berdua sayang banget, ternyata udah hampir jam 2 siang ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Tapi nanti habis ini aku bakal lanjut ajak kamu cari tahu deretan 20 lagu Indonesia hits di Pro 2 FM Purwokerto di Indonesia Top 20 bareng sama Kakak Aris ya. Next di jam 3-nya kau bisa cari tahu deretan 20 lagu manca hits di Pro 2 FM Purwokerto di International Top 20 ya. So nanti International Top 20-nya bareng sama Kakak Elsa ya. So thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Aku Dosa Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Pro 2 FM, Purwakarta.

0: 081 327 312222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Music Station Chart Indonesia Top 20. Indonesia Top 20 Music Station.
4: Pro 2 Music Station.
5: Let's go. 99 FM Pro 2 Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu weekend ini? Semoga semuanya baik-baik aja. Dan kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu, ini saatnya kita update lagu-lagu yang ada di chart Indonesia Top 20. Semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir teman Pro 2. Makanya kamu harus rajin dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart Indonesia Top 20, aku mau kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada dua lagu yang harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20. Aduh, semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir ya teman berdua. Oke, langsung kita mulai aja. Ada It Kidoff, Dia Aku Sebelum Hujan harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20.

Lagu yang easy listening, enak banget buat didengerin, tapi sayang banget harus tersingkir. Moga aja bakal ada karya baru lagi yang masuk minggu depan. Kemudian ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa, harus tersingkir juga dari chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini.

0: Wah, tapi sayang harus tersingkir juga. Kalau ada yang tersingkir, udah pasti ada yang menggantikan teman Pro2. Kali ini ada Selina dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati menempati posisi 20 sebagai new entry untuk minggu ini.
1: Posisi 20.

0: Adrian Khalif dengan lagunya 2001 kali ya menempati posisi 19 sebagai new entry untuk minggu ini teman Pro 2. Lagu yang ceritain soal hubungan penuh drama ya, tapi tetap bertahan karena rasa sayang yang gak hilang. Dalam banget ya. Lagunya beneran motret realita orang-orang yang sering berantem, adu ego, sampai ngerasa capek tapi ujung-ujungnya balik lagi. Karena emang serilet itu sama kehidupan sehari-hari lagu ini teman Pro 2. Dan karya di bawah naungan Emotion Entertainment ini bahkan udah naik duluan dan udah viral di TikTok ya sebelum resmi keluar di semua platform musik digital. Aduh, memang Adrian itu sekeren itu teman Pro 2. Dan buat kamu yang suka, wajib dukung ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Lyodra dengan lagunya Teganya Kau. Minggu lalu ada di posisi 16 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 18. Dengan suara Lyodra yang begitu syahdu, begitu merdu, menyanyikan lagu Teganya Kau yang begitu melo teman Pro 2. Dan ayo kita nikmatin bareng-bareng suara melo dari Lyodra, Teganya Kau.
1: Posisi 18.

0: Babi Wazir, aku berjanji minggu lalu ada di posisi 15 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 17 teman Pro 2. Suara maco dari Fabio Azer menyanyikan lagu galau juga Aku Berjanji semakin menusuk-nusuk perasaan teman Pro 2 ya, tentunya seorang pria yang suka berjanji. Aku rada ngerasa gimana gitu ya. Mungkin karena aku juga sering berjanji ya teman Pro 2, berjanji buat ngasih lagu-lagu yang keren buat kamu ya. Buat kamu yang suka sama Fabio Azer, wajib banget dukung. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Nadif Basalama, Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Minggu lalu ada di posisi 14 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 16 teman Pro 2. Buat yang suka lagu ini, punya kenangan-kenangan tertentu di kota yang kamu suka teman Pro 2, sambil datang ke sana sambil dengerin lagu ini.
1: Posisi 16.

Igita Frutinitas minggu lalu ada di posisi 13 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 15. Salah satu lagu yang menceritakan tentang rutinitasku kira-kira apa kalau misalkan aku kehilangan kamu yang menjadi pujaan hatiku. Lagu ini relate ya buat orang-orang yang habis patah hati ataupun mungkin kehilangan seseorang, entah itu ya memang udah kembali kepada Tuhan gitu ya teman berdua, yang akhirnya bingung harus gimana gitu ya. Buat yang suka sama Igita, wajib banget dukung lagu ini ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Minggu lalu ada di posisi 12 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 14. Jangan pernah memaksakan rindu teman berdua ya, karena katanya sih rindu itu berat ya. Rindu yang gak kesampaian itu memang berat teman berdua. Jadi jangan pernah paksakan. Posisi

0: Deep Deal spontan tanpa uhuy. Minggu lalu ada di posisi 11 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 13. Salah satu lagu yang asik banget buat seru-seruan ketika kamu lagi jalan gitu, nyetir di mobil, nyanyi bareng teman-teman kamu, enak banget ya, karena spontan tanpa uhuy. Buat yang suka wajib dukung teman Pro 2. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Minggu lalu ada di posisi 10 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 12. Buat yang suka banget sama suaranya Steven, Beri Aku Kesempatan teman Bro 2 buat ngasih tahu kamu bahwa Steven ini salah satu musisi yang keren banget. Setiap karya-karyanya itu ketika dirilis biasanya langsung melejit, dan kita nikmatin bareng suara dari Steven dengan Beri Aku Kesempatan.
1: Posisi 12.

Nabila Tegia dengan lagunya Cegil minggu lalu ada di posisi 9 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 11 teman Pro 2. Lagi-lagi Nabila Tegia, biasanya Nabila Tegia itu lagu-lagu yang dirilisnya langsung melejit tajam teman Pro 2 dan kali ini Cegil ya menempati posisi 11. Mudah-mudahan lagu ini bisa naik lagi, makanya wajib dukung teman Pro 2. Dan ya kita beralih ke posisi selanjutnya ada Salma Salsabil dengan lagunya Hachu ya. Minggu lalu ada di posisi 20 dan kali ini naik 10 peringkat menempati posisi 10. Keren, keren abis teman Pro 2. Lagu ini memang kedengeran asik banget ya gara-gara genre R&B-nya. Tapi ternyata liriknya dalam banget nih soal nasib pekerja kota yang pusing sama rutinitas dan bosnya yang cerewet ya. Bos kamu cerewet gak nih? Isinya itu ngegambarin gimana perjuangan nukerin tenaga demi gaji yang gak seberapa gitu ya. Di tengah kerasnya persaingan hidup di kota besar teman Pro 2. Ini relate banget sama kehidupan manusia-manusia urban ya. Ya walaupun capeknya minta ampun teman Pro 2, semua tetap digas aja demi mimpi masing-masing. Karena memang begitulah realita hidup ya. Buat kamu yang relate banget sama lagu ini, wajib dukung lagunya.

0: Gede dengan lagunya Ikro minggu lalu ada di posisi 19 dan kali ini naik 10 peringkat teman Pro 2 menempati posisi 9. Lagu yang enak banget dan lirik di lagu ini tuh aku rasa ini benar-benar penuh dengan renungan ya. Setiap Raim itu menciptakan lagu teman Pro 2 biasanya itu liriknya langsung nyangkut di kepala ya, dan ini salah satu lagu yang ngena banget sih kalau menurut aku ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada PC Kota Bahagia Lagi minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 8. Salah satu lagu yang banyak banget di request teman Pro 2. Mudah-mudahan lagu ini bisa naik lagi ya. So, buat kamu yang suka sama PC Kota, wajib dukung dengan cara request di Pro 2 Hitlist.
1: Posisi 8.

0: suka masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 7 teman perdua. Suara vokal dari Nuka itu lembut dan membawakan lagu seenak ini. Waduh, itu tuh ngena banget di perasaan teman perdua, menyentuh kalbu. Terlalu berlebihan ya, menyentuh kalbu. Yang pasti lagunya Nuka itu biasanya enak-enak banget buat didengerin sambil ngopi ataupun merenung gitu ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Fanny Suki dengan Jogja Lantai 2. Minggu lalu ada di posisi 4 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 6. Salah satu lagu yang enak banget buat kamu yang kangen sama Jogja ya. Jadi dengerin lagu ini dulu sambil berangkat gitu kan, naik mobil atau naik kereta gitu ke Jogja teman berdua. Yuk gas Jogja Lantai 2.
1: Posisi 6.

Jadi ada titik-titik di ujung doa, minggu lalu ada di posisi 3 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 5 teman pro 2. Lagu ini teman pro 2 sempat booming di mana-mana dan semua orang suka dengan karakter Sal Priadi yang menyanyikan lagu ini. Aduh, ngena banget ya. Yang pasti buat kamu yang lagi berdoa akan cita-cita kamu ya. Terus berdoa teman pro 2 tentunya sambil berusaha ya. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 4. Yang suka sama karyanya Bernadia wajib dukung supaya lagu ini bisa naik lagi. Posisi

0: NTD sebutannya aku minggu lalu sebagai jawara dan kali ini harus mau ya terima kenyataan turun 2 peringkat menempati posisi 3 teman Pro 2. Lagu ini sempat banyak banget yang request makanya cepat naik ya teman Pro 2. Nah, supaya bisa mempertahankan posisi, syukur-syukur bisa naik lagi, kamu wajib request ya. Oke, di posisi selanjutnya ada Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini naik 6 peringkat menempati posisi 2 yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini.
1: Posisi 2.
2: Ku

Teman berdua, ini saatnya aku recap chart Indonesia Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 sebagai runner-up untuk minggu ini. Di posisi 20 ada Selena dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati, kemudian disusul Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 19. Di posisi 18 ada Leo Dra, Tikanya Kau, kemudian disusul Fabio Azhar, Aku Berjanji, menempati posisi 17. Nabi Basalama, Aziz dan Aisyah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu ada di posisi 16, kemudian ada It Gita, Frutinitas, menempati posisi 15.

0: Salsa Bill dengan lagunya Hachu menempati posisi 10, kemudian disusul Rain Laude dengan lagunya Ikro menempati posisi 9. Ici Kota Bahagia Lagi ada di posisi 8, kemudian ada Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya menempati posisi 7. Fani Sugi Jogja Lantai 2 ada di posisi 6, kemudian disusul Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa menempati posisi 5. Bernadia Kita Buat Menyenangkan ada di posisi 4, kemudian disusul NPD Sempurnanya Aku menempati posisi 3. Enau featuring Ariel Lesman Sesi Potret ada di posisi 2 yang artinya menjadi runner-up untuk minggu ini. Teman Pro 2, kamu bisa dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasinya, yuk langsung download aja di App Store atau di Play Store secara gratis. Atau kamu juga bisa streaming di website resmi rri.co.id. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Pro 2 Purwokerto. Aku Aris Ponang pamit. Setelah ini kamu bisa ikuti International Top 20 bersama Elsa. Dan ini dia Jawara Indonesia Top 20 untuk minggu ini. David Bayu, Segalanya Itu Kamu.
1: Posisi pertama. Number one on Indonesia Top 20.

0: 102FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 102FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: This is International Top 20. Sekian 102 Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai itu Pro2. Sekarang saya Tia bakal diupdate lagu internasional yang pastinya seru banget nih, ada di International Top 20. Pokoknya 20 lagu manca lagi bersaing untuk menuju posisi paling atas ya. Tadi lagu Indonya udah diupdate sama Aris, sekarang bareng sama Elsa kita akan lihat ya. Langsung aja kita masuk ke posisi 20. Kali dibuka dengan satu lagu dari Ray, Where Is My Husband.
2: Number 20.

0: Lagu ini cukup lama ada di chart ya tahun 2002, tapi sayang banget ya sekarang harus turun. Dan sekarang kita bakal beralih lagi ke posisi 19 di atasnya. Daniel Caesar with Who Knows.
1: Number 19.

perjalanan karirnya Daniel Caesar ini banyak banget ya ngebahas lagu-lagu tentang cinta, kematian, spiritualitas ya. Pokoknya karya-karya dia seputar ini dan emang berdasarkan dari pengalaman pribadinya tahun Pro 2. Dan sekarang ada di bawah naungan Republic Records ya. Dia terus berkarya, jadi kita tunggu terus nih kabar barunya ya. Lanjut dulu tahun Pro 2, kali ini ada Meghan Trainor with Still Don't Care. 18. You can say what you

Terkenal ya dengan lagu-lagunya tuh yang cheerful, yang seru gitu ya. Dan memang lagu-lagunya dia ini sempat beberapa kali masuk nomini di Grammy. Bahkan dia sempat ngebawa lagunya, salah satunya ada All About That Bass, yang membawa piala ya, piala Grammy. Itu jadi single debutnya yang mendunia loh, gokil. Itu di 2014 tahun Pro 2. Oke deh, kita sambil lanjut lagi ya. Kalau tadi ada Meghan Trainor, kali ada Madison Beer with Bittersweet 17.

0: Dua, lagu ini lagunya harus turun ya, meskipun enak, tapi karena udah cukup lama di chart, ya it's okay deh. Gitu, artinya ada lagu-lagu lain yang lagi naik nih. Nah, kita lihat ya, kali ini ada kolaborasi tahun pro 2, The Chessmokers featuring Oak with 5 Past 3.
1: Number 60.

lagu ini secara keseluruhan ya, ini tuh gambarin tentang koneksi spontan ya di malam hari, pokoknya antara sepasang yang romantis gitu ya tahun berdua. Dan emang lagu itu enak banget ya, gak sih, setuju kan? Ini sekarang ada di posisi 16 dan sambil lanjut ya di atas ya, coming up next, this is Sabrina Carpenter with Such a Funny Way. Number

0: karir ya. Dulu tuh emang sebagai aktris ya di Disney. Akhirnya abis itu ngerilis banyak karya. Dan tau gak sih faktanya, Sabrina Carpenter ini suka banget sama hal-hal manis ya. Dan ini yang menginspirasi dia untuk berkarya. Dan pokoknya rasanya cheerful semua kan, lagunya sweet. Bahkan album terakhirnya juga short and sweet. Lucu banget kan. Bahkan parfumnya dia juga aromanya manis loh, Tantra 2. Emang secinta itu sama manis-manis ya Sabrina ini. Dan kita sambil lanjut, kita beralih nih, ada kolaborasi lagi. This is Khalid featuring Love with Tied Up.
1: Number 14.

0: tahun Pro 2 dan kalau kita dengerin lagunya itu nyeritain tentang perasaan seorang yang terlalu terjebak ya dalam pikirnya sendiri padahal mereka ini lagi dalam sebuah relation. Waduh, apakah kamu relate dengan lagu ini ya kan? Kebanyakan overthinking sepertinya ya. Oke deh, sementara lagunya Khalid dan juga Love ada di posisi 14, kita lanjut dulu deh. Ada Maroon 5 dengan Heroin.
1: Number 13.

Lagu ini dirilis di awal Mei dan ini tuh menandai era barunya Maroon 5 ya. Karena mereka akhirnya kembali lagi ngasih sentuhan identitas mereka awal gitu ya, tapi dengan versi yang lebih modern. Wah, Heroin ini jadi lagu yang enak banget ya, karena emang ada sentuhan modern dan ini ditulis langsung sama Adam Levine ya. Dan sekarang keren banget sih, ada posisi 13. Oke deh, sambil lanjut. Wah, ternyata ada kolaborasi lagi tahun pro 2. This is Marshmello and Thomas Rhett with Where We Go. Number 12.

0: Aduh, udah hampir setengah perjalanan ya. Masuk top 10 bentar lagi, tapi sebelum itu aku bakal update dulu di posisi 11-nya. Kali ini juga ada kolaborasi. This is Tyla featuring Zara Larsson with She Did It Again.
1: Number 11.

lagunya Olivia yang ini itu viral ya tahun 2002. Ya kan, kalau kamu buka media sosial pasti minimal banget deh sekali dengerin lagunya Olivia yang ini, ya kan? Dan itu jadi single utama untuk album studio ketiganya. Dan kita beralih nih, posisi 8-nya di atasnya. This is Shane Spiro with The Visitor. Number 8.

viral ya dengan lagu Die on This Hill. Nah, lagunya Sienna yang ini gak kalah dalam ya. Galau juga ini lagu. Karena gambarin sebuah situasi di mana orang itu ngasih perhatian, tapi mereka justru kesepian gitu. Waduh, waduh, waduh. Kenapa ya lagu-lagu sekarang tuh kayaknya agak galau-galau ya. Dan mungkin karena banyak yang relate ya tahun kedua. Sementara ada di posisi 8, kita lanjut ke Lucky 7. This is Charlie Puth featuring Hikaru Utada, Home. Number 7.

0: kolaborasi yang unik ya teman berdua, karena Charlie Puth ini ngegandeng salah satu legenda J-pop ya, Hikaru Utada. Dan single itu masuk di bagian album studio keempatnya Charlie Puth ya, Whatever's Clever. Oke deh, dan kau bisa request lagu ini juga, jadi biar posisinya makin naik ya, jangan lupa request lagu-lagu favorit kamu di Produa Hitlist ya, tahun Produa. Kita lanjut ke salah satu lagu yang ditunggu-tunggu banget ya, ada BTS dengan Swim.
1: Number 6. Swim.

0: bagian tiket ya dari promotor akhirnya kan nambah hari ya. Kalau kamu nggak kedapatan tiket juga, waduh, itu artinya kamu harus sabar, lebih sabar ya. Karena emang worth tiket untuk BTS apalagi ya, itu gils banget sih. Karena tiketnya udah sold out dalam cuma berapa jam aja gitu ya. Sabar ya yang belum dapat tiket, nggak apa-apa. Semoga ada kesempatan lain ya tahun Pro 2. Dan lagu Swim ini kayaknya sih bakal dibawa nanti di konser. Widih, kita tunggu aja ya gebrakannya. Lanjut ya tahun Pro 2 ke top 5. Kali ini ada Tamper City with Self Aware.
1: Number 5.

Ini lagu juga berseliweran banget ya di FWP ya kan. Di FYP kamu juga berseliweran gak tahun per 2 lagu ini? Karena ini lagunya tentang overthinking lagi dalam sebuah relation. Kenapa ya? Apa karena orang-orang juga ngerasain overthinking akhir-akhir ini? Ya ampun. Tapi ini keren sih karena lagu ini berhasil ada di posisi ke-5 untuk minggu ini tahun per 2. Sambil lanjut ada Nona with World. Fantastic Four.

0: tahu posisi teratas, nah kita ke runner up-nya dulu. Kali ini ada kolaborasi Pink Panthers featuring Zella Rassen with Stateside.
1: Runner up on this week.

0: ditunggu-tunggu. Sebelum ke posisi teratas, kita harus review dulu ya.
1: This is International Top 20.
0: Di posisi 20 kali ini ada Rai, Where Is My Husband, dan di atasnya nih ada Daniel Caesar with Who Knows. On channel number 18 for this week, this is Meghan Trainor with Still Don't Care. Ada di atasnya Bittersweet by Madison Beer. Kolaborasi pertama ada The Chess Smokers and Ox with 5 Past 3. Dan di posisi 15 untuk minggu ini tahun berdua, this is Sabrina Carpenter with Such a Funny Way. Ada kolaborasi lagi dari Khalid dan juga Love, kali ini ada Tied Up. Dan di posisi 13 minggu ini, Heroin by Maroon 5. Ada kolaborasi yang asik lagi di posisi 12 kali ini, ada Marshmello and Thomas Rhett with Where We Go. Dan di atasnya di tahun berdua ada Tyla featuring Zara Larsson with She Did It Again. Dan top 10 kita dibuka dengan Teddy Swims, Mr. Know It All. Di posisi 9 ya nih, ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dan posisi 8 dihuni oleh The Visitors by Sienna Spiro. Lagi 7 for this week ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada, Home. Dan posisi 6 yang di tahun berdua ada BTS dengan Swim. Top 5 dimulai dari Self Aware by Temper City, Nona dengan Work di posisi 4, dan top 3 kita ada Aperture by Harry Styles. Runner-up-nya udah diputerin barusan ya tahun berdua, ada Pink Panthers featuring Zara Larsson with Stateside. Dan ini nih yang ditunggu-tunggu ya. Selamat buat Bruno Mars karena berhasil di posisi teratas dengan lagunya Cha-Cha-Cha.
1: This is your number one on International Top 20.

cukup lama juga akhirnya lagunya Bruno Mars ini ada di puncak ya tahun periode 2. Dan itu artinya aku juga harus pamit karena tugasku udah selesai untuk update lagu di chart minggu ini. Tenang, kita akan lihat perkembangannya seperti apa minggu depan. Jadi terus rapat dan jangan lupa request lagu kamu di periode 2 hitlist ya. Sekarang saya Teh Kelsa pamit undur diri. See ya and bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini bersama aku Feni Ayu. Mesir dan Argentina harus berjuang ekstra keras untuk lolos dari babak 32 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya mereka akan saling berhadapan di fase 16 besar. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
3: Timnas Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Australia lewat drama adu penalti di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Pemenang ditentukan lewat adu tendangan penalti usai kedua kesebelasan bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Mesir unggul lebih dulu pada menit ke-13. Umpan silang Karim Hafez dari sisi kanan dikonversikan menjadi gol oleh Emam Asyur melalui sundulan. Setelah itu Australia berusaha merespon dengan bermain lebih agresif. Namun hingga turun minum, Socceroos gagal mencetak gol balasan dan keunggulan Mesir tetap terjaga. Memasuki paruh kedua, Australia akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-55 berkat gol bunuh diri Mohamed Hani yang membuat skor berubah menjadi 1-1. Setelah kedudukan kembali imbang, kedua tim saling berbalas serangan, namun Mesir tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan lebih sering menciptakan peluang berbahaya. Meski begitu, hingga waktu normal berakhir tidak ada gol tambahan tercipta, sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Pada masa extra time, Mesir tetap menguasai jalannya laga, tetapi rapatnya pertahanan Australia membuat skor tak berubah hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Pemenang akhirnya ditentukan melalui adu penalti. Di babak ini, Mesir berhasil mengungguli Australia dengan skor 4-2. Empat eksekutor The Pharaohs, yakni Mahmoud Sobir, Rami Rabia, Mohamed Salah, dan Hossam Abdel Maghit sukses menjalankan tugasnya. Sementara dalam empat kesempatan, Australia hanya mampu mencetak dua gol melalui Jackson Irvine dan Awer Mabil. Hasil ini bernilai sejarah bagi Mesir karena untuk pertama kalinya mereka berhasil memenangi pertandingan fase gugur Piala Dunia. Sementara itu pada laga lainnya yang berlangsung di Stadion Miami Sabtu pagi waktu Indonesia Barat, juara bertahan Argentina harus berjuang sampai 120 menit sebelum menuntaskan perlawanan tim debutan Tanjung Verde dengan skor 3-2. Argentina membuka keunggulan pada menit ke-29 lewat gol Lionel Messi sebelum dibalas Tanjung Verde melalui aksi De Rayo Duarte pada menit ke-59. Skor 1-1 bertahan sampai waktu normal berakhir sehingga laga dilanjutkan ke extra time. Pada babak perpanjangan waktu, gol Lisandro Martinez di menit ke-92 membuat Albiceleste kembali unggul. Namun sepakan jarak jauh bek sayap Tanjung Verde Sidney Lopez Cabral pada menit ke-103 mengubah skor menjadi imbang 2-2. Setelah saling berbalas gol, Argentina akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-111 berkat gol bunuh diri Dini Borges. Kemenangan ini mengantarkan Argentina ke babak 16 besar. Mereka akan menghadapi Mesir yang sebelumnya menyingkirkan Australia.

0: Demikian Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini. Teman Roda, di hari Sabtu 4 Juli 2026 kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, sekarang saatnya kita update ya info arus lalu lintas sore hari ini dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang aku sudah terhubung dengan salah satu operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Taufik Gunawan di sini. Selamat sore Kak Taufik.
1: Selamat sore Kak Feni.
0: Gimana nih Kak info arus lalu lintas sore hari ini, silahkan.
1: Oke, baik Kak Feni, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Sabtu sore ini atau di akhir pekan ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk cuaca di sore hari ini terpantau cerah di semua simpang yang terpantau oleh kamera kami, dan juga untuk lalu lintas di sore hari ini tentunya ada peningkatan lalu lintas karena memang di Sabtu sore ini banyak yang bepergian atau mungkin akan bermalam minggu di perkotaan Purwokerto. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria yang saat ini sedang berjalan hijau dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem, yang tentunya di sore hari ini cukup padat dan juga antrian kendaraan cukup panjang dari arah selatan. Kemudian dari arah utara atau dari arah rumah sakit DKT juga sama, di sore hari ini terlihat antrian kendaraan cukup panjang di sore hari ini, antrian di Simpang Gor Satria dari arah utara. Dan juga ini dari arah timur atau dari arah Gor Satria sendiri di sore hari ini cukup ramai, namun untuk antrian di sore hari ini tidak terlalu panjang. Dan tentunya untuk Simpang Gor Satria masih normal dan tidak ada kendala di sore hari ini. Kemudian kita lanjutkan ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu saat ini sedang berjalan hijau dari arah selatan atau dari arah UIN Saiguddin Zuhri, yang juga kendaraannya cukup padat di sore hari ini dan juga cukup panjang di Simpang Karang Jambu dari arah selatan. Kemudian dari arah utara atau dari arah rumah dari arah Satlantas Polresta Banyumas maupun dari arah Baturaden, ini juga terpantau cukup ramai di sore hari ini untuk Simpang Karang Jambu. Begitu pula dari arah barat, dari arah Poposan juga sama, cukup ramai dan antrian kendaraan terpantau cukup panjang di sore hari ini. Namun juga masih normal dan masih lancar di Simpang Karang Jambu. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang BRI atau Simpang Kodim, yang saat ini di sore hari ini terpantau cukup lancar dari kedua arah, dari arah barat ataupun dari arah timur sampai dengan bundaran underpass Jenderal Sudirman, ini masih lancar di sore hari ini, tidak ada penumpukan kendaraan hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Dan kemudian kita berlanjut ke Jalan Gerilya ya, di sisi selatan, tepatnya di bundaran Andang Pangrenan. Di sore hari ini terpantau lancar, ramai dan juga tidak ada hambatan di bundaran Andang Pangrenan, tidak ada kendala juga. Dan tentunya ini terpantau cukup ramai di bundaran Andang Pangrenan karena memang selama penutupan jembatan Serayu, arus lalu lintas dari arah Banyumas lebih banyak atau bertemu di bundaran Andang Pangrenan ini, sehingga memang arus lalu lintasnya terpantau lebih ramai dari hari-hari sebelum jembatan Serayu ditutup. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas Pasar. Di sore hari ini kendaraan dari arah barat, dari Cilongo, Aji Barang, dan seterusnya yang akan memasuki perkotaan Purwokerto terpantau cukup ramai di sore hari ini, dan juga dari arah sebaliknya juga sama ramainya, cukup padat juga di Simpang Karang Luas. Namun juga masih normal dan masih lancar di Simpang Karang Luas. Dan untuk simpang-simpang lain di sore hari ini dalam kondisi yang ramai dan cukup padat, namun masih tetap lancar, normal, dan juga tidak ada kendala di simpang-simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. kembali ke studio Pro 2. Silakan Kak Feni.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Taufik atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Oke, siap.
0: Demikian info arus lalu lintas sore hari ini atau Pro 2 di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Kamu bisa mengikuti info arus lalu lintas setiap harinya di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Goa-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di sore hari yang cerah ceria ini ya. Di sore ceria ini ada Feni nih yang bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya, seperti biasa. Ini menjelang persiapan tahun baru, lagi masih lama tahun baru ya. Malam minggu, nih kenapa tiba-tiba kepikiran tahun baru? Menjelang persiapan malam minggu nih ya, mungkin kamu lagi di jalan gitu kan, ataupun lagi beberes rumah, ataupun lagi milih-milih baju gitu kan. Karena nanti mau malam mingguan nih, aku bakal temenin kamu makanya sampai jam 7 malam nanti. Makanya mau stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto. Karena aku bakal kasih kamu info-info menarik dan terupdate ya seperti biasa. Terus juga aku bakalan ajak kamu ngobrol-ngobrol juga. Nanti aku bacain komen-komen kamu yang masuk, terus juga di live TikTok ya, nanti aku juga bacain di situ. Itu ya kan, boleh ngobrol-ngobrol di situ juga, ngalor ngidul seperti biasa. Dan juga aku bakal apa namanya, kasih kamu lagu-lagu yang pokoknya terupdate juga, gak kalah update-nya sama info yang bakal aku kasih kamu sore hari ini ya teman berdua. Nah ini mumpung ya, mumpung tadi kan kita lagi ada dialog apa tuh tadi, English Corner ya. English Corner ini baru di launching nih kemarin di Pro 2 FM Jakarta ya kan, di Relay kan. Nah ini English Corner ini kan bahasa asing yang memang bahasa Inggris ini salah satu bahasa yang banyak banget ya, mungkin udah memang harus dipelajari. Kamu itu bare minimum kamu untuk bersosialisasi sebagai warga global adalah harus bisa bahasa Inggris, walaupun itu dasar-dasarnya gitu kan. Tapi selain bahasa Inggris, sekarang ini udah banyak banget bahasa asing yang juga sama pentingnya kayak bahasa Inggris. Misalnya ada bahasa Cina gitu kan, bahasa Mandarin, terus juga sekarang lagi booming drama Korea, mungkin sekarang pada belajar bahasa Korea juga. Nah dari banyaknya bahasa di dunia ya, tentunya selain bahasa Indonesia, itu kan bahasa ibu ya kan, bahasa asing yang kamu pengen banget pelajarin ya, mungkin selain bahasa Inggris dia, karena bahasa Inggris ini kan biasanya di sekolah-sekolah juga diajarin gitu kan dasar-dasarnya. Kamu pengen belajar bahasa apa sih? Nah ini jadi tema kita sore hari ini. Aku bakalan bacain komen kamu ya, nanti yang join di WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312-222, atau bisa banget ke Instagramnya Pro 2 ya, di @rripro2pwt. Nanti juga aku bakalan live TikTok sama username-nya di @rripro2pwt. Sekitar abis maghrib aja mungkin ya, biar lega gitu kan, ibadah dulu. Nah ini mungkin untuk membuka sore ceria yang sangat amat cerah dan ceria ini ya, semoga gak hujan, aku bakal kasih kamu satu lagu terbarunya Teteh Ari nih, Ariana Grande yang baru rilis single ya. Ini di bulan Juni ini ada Hate That I Made You Love Me, spesial buat kamu teman berdua.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Kali ini aku bakal kasih kamu informasi ya, masih terkait dengan bahasa asing nih. Kali ini ada informasi tentang 10 bahasa yang paling banyak dipakai di dunia. Apakah ada bahasa kita ya, bahasa Indonesia nih. Jadi di tengah era globalisasi yang kenceng banget ya teman-teman berdua ya, penguasaan bahasa ini jadi modal penting banget tentunya buat buka peluang kerja, terus juga pendidikan, sampai urusan diplomasi internasional. Berdasarkan data terbaru, di tahun 2025 nih bahasa Inggris masih kokoh di posisi pertama sebagai bahasa yang paling banyak dipakai di dunia dengan total 1,5 miliar penutur ya kan. Posisi ini diikuti sama bahasa Mandarin yang punya 1,2 miliar penutur di posisi kedua ya. Terus juga di mana bahasa tersebut ini punya jumlah penutur asli paling banyak, karena mungkin ya China ini kan salah satu negara dengan masyarakat, dengan warga yang banyak ya di dunia. Dan sementara itu bahasa Hindi ini menempati urutan ketiga dengan 609 juta penutur yang mayoritas ini penggunanya berada di wilayah India. Selain tiga besar tadi ya, ada juga bahasa Spanyol, terus Arab, terus Prancis, Bengali, Portugis, sampai Rusia yang punya pengaruh besar di berbagai benua. Hal yang cukup membanggakan adalah masuknya bahasa Indonesia dalam jajaran 10 besar dunia dengan jumlah penutur mencapai 252 juta orang. Tuh, keren kan bahasa kita masuk nih 10 besar. Jadi meskipun jumlah penutur aslinya ini sekitar 43 juta ya, penggunaan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa kedua sangat luas sehingga posisinya ini bisa mengungguli banyak bahasa negara lain. Fenomena ini tentunya menunjukkan kalau misalnya bahasa ini bukan sekedar alat komunikasi aja, tapi juga simbol perkembangan budaya dan sosial di kancah global.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Jambro 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada Bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Imam Pro 2, aku mau ngucapin selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan ya di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak akan ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru-hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua orang selesai dihisab. Tiga macam orang itu adalah seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat, sedangkan mereka sangat senang kepadanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta harus dicari, anak harus diajari. Kelak, semua itu tak berarti, kecuali dengan menghadap Ilahi, seraya membawa hati yang suci. Suci dari segala beban dunia, baik materi maupun imateri. Harta dan anaknya kelak akan bisa menyelamatkannya. Jika harta itu digunakan untuk mensejahterakan diri, keluarga, dan orang-orang sekitar. Anaknya diajarkan mengenal Allah Tuhannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya, sehingga terpelihara perilakunya dari keburukan. Inilah permata yang paling berharga. Permata yang menyejukkan mata, menenangkan jiwa. Sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari berbangkit, yaitu hari di mana anak laki-laki dan harta tidak berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang suci dan sudah disediakan surga oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Orang yang bertakwa, orang yang taat kepada perintahnya dalam pelaksanaan-pelaksanaannya, seraya meninggalkan larangan-larangannya. Damailah jiwanya. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 0813273122, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT, streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman

juga kali ini aku bakalan bacain ya yang udah join nih komen-komen di WhatsAppnya Pro 2 dan juga Instagramnya Pro 2 terkait dengan bahasa asing apa sih yang pengen banget kamu pelajari ya. Ini dari WhatsApp ya, ada Fadel nih, katanya dia pengen banget belajar bahasa Turki sih karena visual orangnya cakep-cakep, jadi mood booster banget pas lagi belajar. Katanya pengen banget langsung OTW join kelas bahasanya demi masa depan cerah. Bener, Timur Tengah ya kan. Turki itu memang terkenal dengan visualnya yang gak main-main. Dagunya lancip ya kan, hidungnya mancung tuh, bening-bening. Nah mungkin dia ini pengen mempercerah mencerahkan masa depannya ya dengan pendidikan di situ ataupun nyari kerja di situ sambil mencerahkan mata juga pastinya ya kan. Jadi sekalian cuci mata lah ya, lumayan Fadel, semoga lancar ya belajar bahasa Turkinya. Nih kali ini ada selain Fadel ya, ada dari siapa nih? Oh, dari Lutfi yang katanya, kalau aku pengen banget belajar bahasa Jepang biar pas nonton anime nih bisa gak pakai translatornya ya, jadi dia udah paham gitu katanya, gak usah delusi lagi pas lagi dengerin suara husbu aku. Oh, oke, keren ini Lutfiana. Oke, jadi mungkin ini sebagai orang-orang yang suka nonton anime ataupun orang-orang yang nonton drakor gitu kan, yang bisa bahasanya gitu, bisa bahasa Korea, bisa bahasa Jepangnya, jadi gak perlu nontonin subtitle lagi tuh kalau pas lagi nonton, kayak ribet gak sih? Nih nonton terus baca subtitle, nah ini belajar aja bahasanya biar kamu nih langsung tahu gitu, nah ini orang tuh ngomong apa gitu. Oke, dari Lutfiana dan juga Fadel. Kali ini aku bakalan bergeser ya sedikit ke Instagramnya Pro 2 juga, tadi udah ada yang join nih, aku bakal bacain ya. Ada dari Alvino Suryonegoro yang katanya kalau dia pengen belajar bahasa China atau Mandarin gara-gara nonton Tomingse, katanya jadinya pengen belajar bahasa Mandarin tuh. Tomingse ini kayaknya Alvino satu angkatan deh sama aku tuh. Ngomongnya jangan Tomingse dong Alvino, ini ketahuan umur kita berapa nih, angkatannya angkatan lawas banget. Tomingse kan banyak banget dracin-dracin lain ya kan, sekarang lagi booming dracin-dracin itu yang CEO gitu kan, kenapa nyebutnya Tomingse, ini ketahuan nih umurnya kita nih, sama nih kayaknya nih angkatannya ya. Oke teman produser, nanti kalau misalnya kamu ada yang berbeda ya, mungkin pengen bahasa yang mana lagi, negara mana lagi, boleh banget langsung join ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312-222 atau lewat Instagram juga boleh di @rripro2pwt. Abis ini banget ya aku juga bakalan live TikTok, cus aja kesana ke @rripro2pwt juga. Aku tunggu sampai jam 7 malam.

0: gitu loh, Lela.
1: Sintan itu, Sintan.
0: Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu suruh sini. Duduk.
1: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: di sini. Gitu loh, Tan. Sana kita duduk.
1: Yaudahlah.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
1: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Oke, teman Produa, kita lanjut lagi ya bacain komen-komen nih. Kali ini di live TikToknya Produa di @rriprodua_pwt. Aku baru banget ya live beberapa menit yang lalu dan seperti biasa mungkin menunggu malam minggu juga. Jadi sambil ngeliatin live TikToknya Produa ya. Ini aku sapa-sapa dulu deh sebelum bacain yang komen ya. Ada Heimel, terus juga ada Mbak Ailuna Ayu, ada Mas Kerupuk Balap, terus ada Caca yang katanya lagi meriang tuh. Semoga cepat sembuh ya Caca ya. Semoga enggak usah sakit-sakit lagi ya, karena memang hawanya ini lagi hawa-hawa agak kurang mengenakan ya. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas nih Ca. Kamu harus juga kesehatan, banyakin olahraga dan juga banyak minum vitamin tuh. Ngajarin padahal aku enggak ngelakuin tuh. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari What's Wrong With siapa tuh? Hah, Mbah panjang banget namanya kan. Dan ada dari Mary Marni. Kalau misalnya tadi ya, aku juga nanya ke beberapa teman Produa nih di live TikTok terkait dengan bahasa asing yang pengen dipelajari. Ada Mbak Ailuna yang katanya dia ini tertarik banget sama bahasa Mandarin. Kayaknya bakalan jadi bahasa yang akan banyak peminatnya juga. Betul. Seperti info yang tadi ya aku kasih ke kamu teman Produa, kalau misalnya bahasa Mandarin adalah bahasa kedua paling banyak digunakan setelah bahasa Inggris. Karena memang negara China kan memang warganya memang banyak gitu ya. Negara dengan warga negara paling banyak gitu. Mungkin itu salah satu faktornya juga. Terus ada juga dari Mas Kerupuk Balap nih yang katanya pengen belajar bahasa cinta. Katanya biar gak disebut kurang peka, ini agak susah ya belajar di mana. Karena sebagai wanita pun ya, saya mentranslate keinginan diri sendiri kadang suka bingung juga. Iya itu berarti enggak, enggak berarti iya. Iya itu berarti bisa jadi enggak, bisa jadi iya. Nah pusing dah pokoknya. Ya tanya aja lah sama ceweknya ya, maunya gimana gitu, jadi nggak dibilang kurang peka lagi. Ada juga dari Mbak Heimel nih yang katanya pengen Mandarin aja lah tuh. Jadi selain Inggris ya, ternyata Mandarin adalah salah satu bahasa yang cukup menarik banget ya. Dari beberapa teman Produa yang join juga pengennya kebanyakan tadi bahasa Mandarin ya. Ada Alvino juga di Instagram, terus Mbak Mel dan juga Mbak Luna. Oke, kalau kamu teman Produa, apakah kamu setuju kalau misalnya bahasa Mandarin ini adalah bahasa yang menarik banget juga, atau kamu pengen pelajari bahasa lain gitu? Nah boleh banget ya, langsung join ke live TikToknya Produa di @rriprodua_pwt, atau bisa ke WhatsAppnya Produa juga boleh di 081 327 31 2222. Aku tunggu sampai jam 7 malam.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

Teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih kamu info ya. Kalau tadi di awal aku udah infoin kamu terkait dengan 10 negara dengan bahasa asing yang paling banyak digunakan di dunia. Kali ini ada tentang deretan negara mana aja sih yang pakai bahasa Indonesia ya, atau mempelajari bahasa Indonesia. Jadi kayak yang di info pertama ya, kalau ternyata Indonesia ini, bahasa Indonesia ini masuk ke dalam 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia nih. Itu kan keren banget kan. Jadi bahasa Indonesia ini sekarang semakin mendapatkan tempat yang spesial ya di panggung internasional, apalagi setelah diakui secara resmi dalam konferensi umum UNESCO. Posisi Indonesia ini sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia, serta kekuatan ekonomi yang terus tumbuh ini membuat banyak bangsa lain ini merasa perlu untuk menguasai bahasa ini. Dan berbagai kerjasama di bidang diplomasi serta pariwisata ini juga menjadi alasan utama kenapa Indonesia ini gak lagi dipandang sebelah mata dan mulai diajarkan secara luas sebagai bahasa asing yang berpotensi banget deh buat masyarakat global ya. Jadi minat untuk mempelajari bahasa ini nih terlihat nyata ya di negara tetangga seperti Australia yang bahkan mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah tertentu. Serta ada negara Thailand ya yang menyediakan banyak mata kuliah pilihan di berbagai universitas. Dan negara maju lainnya nih kayak Jepang, terus Korea Selatan, sampai Inggris juga turut memasukkan bahasa Indonesia ini ke dalam kurikulum pendidikan tinggi serta sekolah menengah mereka demi memperkuat hubungan bilateral. Terus selain negara-negara tadi yang udah aku sebutin, ada wilayah lain seperti Hawaii, terus juga Suriname, Belanda sampai Vietnam ini menunjukkan antusiasme yang serupa juga melalui program bahasa dan budaya yang didukung langsung oleh para pengajar kompeten, sehingga bahasa Indonesia ini benar-benar berfungsi banget sebagai alat komunikasi lintas negara yang makin disegani.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Lanjut lagi ya teman Pro2, kita bacain yang masih join di live TikToknya Pro2. Ada siapa sih ya? Ada siapa-siapa dulu deh yang baru join nih, ada Nandita ya. Terus juga ada Kusen Unggu, ada lagi Vio Ayu, terus juga Hilda masih join juga nih. Ada Mbak Eti Mareti, terus aja ada Dimas Agung katanya Blora hadir tuh. Jauh banget kan sampai Blora loh. Ada Caca yang katanya pengen belajar bahasa kalbu lah. Anana bayang ya. Jan, terus ada Mbak siapa nih? Oh, ada Induk Lele katanya selamat malam semuanya Lamongan hadir tuh. Dari Lamongan, dari Blora ngumpul di sini. Nah, mungkin kamu mumpung sama-sama orang PWT ya, teman Pro2 ya. Ikutan ngumpul nih, Blora aja ngumpul di TikToknya Pro2 ya kan. Terus ada Mas Agus Setio, ada juga Om Opong nih katanya suka dengar bahasa Kazakhstan nih, yang kuskis kas kur kur kur kur kur kur kur kur kur tuh, kayak mandan-mandan kayak bahasa burungnya cukurukuk, kayaknya nggak kur kur kur loh, ini mandan-mandan ngarang ini Om Opong nih ya. Ada juga Hilda Atika yang katanya pengen belajar bahasa Mandarin ya, sama karena dia lagi suka banget nih sama bahasa-bahasa sama drama-drama Cina gitu kan, dracin-dracin yang CEO-CEO itu, kayaknya dia lagi kesengsem banget. Ada juga Fatur Rahman yang katanya pengen bahasa asing favoritnya adalah bahasa Jepang. Ini kayaknya suka anime juga ya kan. Ada juga Pangeran yang katanya bahasa favoritnya adalah Suriname. Kayaknya Suriname ini bahasa Jawa juga enggak sih, kan banyak juga warga Jawa yang ke Suriname ya kan. Terus juga ada siapa lagi ya, ada Mas Mas Agus Setio nih katanya bahasa yang pengen banget dipelajarin lebih dalam adalah bahasa Arab. Nah, buat kamu teman Pro2 ya, mungkin belum sempat join, boleh banget nih di TikToknya Pro2. Masih banget kita live TikTok di situ ya, di @rripro2pwt. Atau mungkin kamu mau ke Instagram dan juga ke WhatsAppnya Pro2, boleh di 081-327-31-2222 ya. Aku tunggu sampai jam 7 nih, bentar lagi jam 7 nih. Ayo buruan.

Kompro 2, sayang banget ya ternyata udah hampir jam 7 malam nih. Ini artinya ya kita harus, aku harus udahan dulu untuk sore ceria hari ini karena abis ini bakalan ada MLC dari RRI Surakarta ya, ada Ci Wardana nih yang bakal jadi guestar di MLC kali ini. Makanya kamu jangan kemana-mana biar tahu keseruan MLC malam minggu kali ini ya. Stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Makasih banget buat kamu yang udah join ya dari tadi sore jam berapa tadi, jam 3 sampai sekarang jam 7 gitu kan. Nah makasih, mungkin banyak juga yang belum dibacain komen-komennya juga, maaf ya karena udah mepet banget waktunya nih, bentar lagi jam 7 gitu kan. Tapi kamu biar gak ketinggalan ya, abis MLC nanti bakalan ada jaga malam juga barengan sama Elsa. Kamu boleh banget join di situ ya, komen-komen di situ, siapa tahu dibacain juga sama kakak Elsa. So hari ini untuk sore ceria barengan sama Fanny harus udahan dulu. Fanny pamit undur diri, see you and bye-bye.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: 105 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Barengan aku JJ Majenta, ketemu lagi kita di Music Live Chat Weekend.
1: Yus, teman Prodo, seperti yang sudah aku mention tadi ya, kalau di malam hari ini akan kedatangan musisi teman Prodo, tapi sayang banget ya, belum bisa hadir langsung di studio teman Prodo ya. Ngobrol langsung nih via Zoom ada Mas Wardana. Selamat malam Mas Wardana.
2: Halo Mas Cici, terdengar ya?
1: Aman, Mas Wardana aman. Okay. Apakah suara saya terdengar?
2: Terdengar dengan jelas, merdu sekali.
1: Asik, oke. Mas Wardana, gimana kabarnya di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat. Lapar sih Mas, tapi tidak apa-apa.
1: Lapar, belum maem Mas?
2: Ya, mungkin buat intermittent fasting kali ya. Alah, kaya banget.
1: Asik, oke. Mas Wardana dari Jogja, betul kah?
2: Betul sekali.
1: Oke.
2: Asli kelahiran Yogyakarta.
1: Asli kelahiran Yogyakarta. Sayang banget belum bisa hadir teman Pro 2 di studio di hari ini ya. Jogjanya mana nih Mas Wardana, kalau boleh tahu?
2: Mungkin teman-teman kalau pernah ke Jogja di daerah Alun-Alun atau daerah Keraton ya, mungkin sekitar 10 menit lah dari situ Mas.
1: Oke. Jadi di tengah kota ya, pusat kota ya?
2: Sebenarnya kalau daerah maksudnya kabupaten sih sebenarnya Mas.
1: Oke.
2: Tapi cuman dekat aja dengan pusat kota tuh dekat gitu.
1: Oke. Yes, ada Mas Wardana teman Pro 2 ya, seorang musisi. Ini juga ada karyanya. Tapi sebelum kita bahas ke karya, kita bahas ke kemusisiannya dulu nih ya Mas Wardana.
2: Ya, boleh.
1: Oke, Mas Wardana, basicnya ya ini di kehidupan sehari-hari, apakah juga bergelut dengan dunia musik?
2: Kebetulan saya bermusik itu sejak bisa dikatakan SD kali Mas ya.
1: Oke.
2: Tapi saya tuh besar di dua ekosistem bermusik. Yang pertama itu musik pop atau musik band-bandan ya, waktu-waktu sekolah, waktu usia-usia remaja lah. Tapi waktu dari kecil, saya itu lebih fokusnya itu di paduan suara, Mas.
1: Oke, choir ya, Mas ya?
2: Betul sekali.
1: Oke.
2: Terus, sampai sekarang pun masih juga ikut paduan suara. Cuman dari memang lebih aktif di paduan suara, entah itu di kelompok umum atau mungkin kelompok yang spesifik keagamaan atau dimanapun lah, bahkan juga melatih juga dan segala macamnya, menciptakan lagu juga dengan harmoni-harmoni paduan suara. Cuman ada sesuatu yang menggelitik dalam hati ya. Banyak teman-teman yang bermusik juga, mereka merilis lagu gitu, terus akhirnya saya mencoba kembali lagi kayak zaman band-bandan dulu. Kembali ke ekosistem musik pop. Nah, akhirnya saya merilis sebagai seorang musisi single itu merilis lagu saya yang pertama kali.
1: Oke. Berarti dari SD sudah musik banget nih ya Mas D.
2: Puji Tuhan seperti itu.
1: Oke. Itu emang ada darah dari keluarga, darah musik ya, darah seni, atau emang dari diri sendiri gitu Mas, tiba-tiba muncul aja gitu?
2: Kalau dari keluarga itu tidak ada yang bermusik sih, terutama orang tua itu tidak bermusik.
1: Oke.
2: Tapi dimulai dari kakak saya dulu, itu pernah ikut grup keroncong, terus kemudian pernah latihan di rumah juga. Yang kala itu mungkin dirajai sama campursari atau mungkin dangdut kali ya Mas ya. Mungkin Mas JJ menikmati waktu muda itu. Atau mungkin lagu-lagu lawas lah. Tapi keroncong itu lumayan unik ya. Masuk hampir latihan mungkin seminggu sekali tempat saya, terus menemukan oh kok ada sebuah apa namanya ya harmoni-harmoni yang unik sekali, kok mainnya tuh kayaknya simple ya, ternyata itu kalau dilihat tuh susah Mas. Terus akhirnya saya mendengar itu berbagai macam, terus akhirnya saya tertarik dengan musik, terus akhirnya masuk ke gereja juga, dulu di fokusnya di gereja ya, pada suara gereja, terus di situ juga ada salah satu pengajaran yang wajib lah, yaitu musik harmoni juga. Terus akhirnya saya belajar dan sekolah di sekolah musik juga. Terus ya sampai saat ini Mas, setiap lingkungan mungkin dari teman-teman juga kali ya, atau mungkin dari kakak saya yang punya influence yang besar bagi saya.
1: Oke.
2: Okay. Mas Cece.
1: Oke, okay, jadi influencer besar ya dari kakak ya berarti ya?
2: Dengerinnya lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar, main keroncong, pernah main viola juga gitu.
1: Asik, oke. Tapi, nah kita ke single terbaru lah ya, Mas ya. Single terbaru juga single. Perdana ini, Mas?
2: Perdana, Mas.
1: Perdana, asik.
2: Perdana, yap.
1: Judulnya Aku
2: betul.
1: Ingin Pulang.
2: Ingin Pulang.
1: Oke, okay. Yes. Ini... Sebelum kita kulik lebih dalam, teman bro dua ya, aku ingin pulang ini. Ini terinspirasi dari apa, Mas Wardana?
2: Itu sebenarnya curhat sih, Mas. Asli. Dulu ceritanya itu saya pernah merantau di kota besar ya.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin sebut aja Jakarta kali ya. Pernah di Jakarta, okay. Sama istri, sama istri di sana, hidup di Jakarta. Terus entah kenal apa ya, Mas ya. Itu kayak rohnya itu kayak nggak ada di sana, raganya itu di sana tapi rohnya nggak ada di sana. Rasanya itu pengen pulang aja, kayak ketemu orang tua, ketemu temen, ketemu komunitas yang dulu pernah dibangun di kampung halaman. Terus di satu titik saya udah pusing lah, kayak capek, padet banget di sana. Terus cuman iseng-iseng aja sih, Mas, dari antri servis motor ya saat itu ya.
1: Okay.
2: Terus kemudian saya ambil kertas, saya nulis, terus ya, terus akhirnya pulang ke Jogja. Ini kayaknya curhatan ini jadi lagu aja deh gitu. Jadi saya penyintas sebagai orang penyintas perantau ya.
1: Yes.
2: Akhirnya benar-benar bisa pulang akhirnya. Terus akhirnya saya calling teman-teman saya untuk bantuin saya dong buat rilis lagu ini gitu. Jadilah gitu, Mas. Intinya dari curhatan tuh.
1: Oke. Teman-teman, kita dengerin dulu Aku Ingin Pulang ya dari Mas Wardana. Abis ini kita balik ngobrol-ngobrol lagi. Yang mau WhatsApp boleh 081-327-866-966. Mas Wardana, Aku Ingin Pulang.

0: Aduh, boring banget dengerin lagu di radio, enak kali ya sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa nggak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM Purwokerto.

0: Aku ingin pulang ke rumahku tersayang, berharap bebanku akan hilang. Eits, gokil. Mas, dengan lirik ini jujur dalam banget ya, buat perantau-perantau gitu rasanya tuh dalam banget gitu. Berarti, Mas Perdana, kalau boleh tahu merantau ke Jakarta di tahun berapa? Dan berapa tahun?
1: Tahun 2022 sampai 2024 atau 2025 ya Pak. Hampir 3 tahun lah Mas.
0: Berarti balik ke Jogja ya baru-baru aja dong Mas berarti ya?
1: Baru.
0: Itu ke Jakarta berarti emang sebenarnya pengen panggilan dari hati, pengen coba gitu atau gimana Mas?
1: Lebih tepatnya terjebak sih Mas.
0: Di Jakarta terjebak.
1: Oke. Ini, mumpung istri masih tidur ya. Sebenarnya saya ngikut istri di sana karena istri kerja di Jakarta, dapat penempatan di Jakarta.
0: Okay.
1: Terus saya ikut ke sana. Kebetulan saya kerja di kerjanya BFA. Mm-hmm. Saya ikut di sana.
0: Oke.
1: Okay. Memang nggak cocok aja sih Mas.
0: Oke. Sorry, kalau boleh tahu Mas, berarti sekarang istri masih di Jakarta kah atau ikut pulang ke Jogja?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sudah pulang ke Jogja karena kami sudah memiliki momongan, jadi itu bisa jadi alasan untuk pulang ke Jogja, gitu.
0: Okay. Dari lirik aku ingin pulang ke rumahku tersayang, berharap bebanku akan hilang. Dari Jakarta, Mas Wardana balik lagi ke Jogja. Apakah benar bebannya hilang, Mas?
1: Saya tulis di situ ada dua kata ya, Mas, berharap dan merasa ya.
0: Yes.
1: Jadi saya memang sengaja karena saat di sana, pikiran di sana, terus mungkin kalau aku pulang, mungkin bebanku tuh akan hilang ya. Berharap bebanku tuh akan hilang. Terus kemudian ketika aku pulang nanti, ya mungkin serasanya bebanku akan hilang. Ya meskipun ketika sudah pulang, ada beban lain yang membebani ya Mas ya. Tapi kalau boleh jujur ya, beban di sana sama beban di sini beda Mas rasanya. Kayak mungkin di sini ada berbagai macam pemecahan masalahnya ya.
0: Okay.
1: Tapi kalau di sana tuh kayak apapun ngerasa kayak berat. Mungkin dari kondisi udaranya berat, terus hirup pikuk, terus mau ketemu teman aja sulitnya minta ampun, terus di sana serba mahal, apapun lah kayak mungkin memang kurang cocok aja saya di sana. Terus akhirnya saya menulis itu, memang betul ketika saya pulang, apa yang saya rasakan di sana itu tidak pernah saya rasakan lagi di sini. Jadi semua itu lebih enjoy aja sih Mas, karena memang tinggal di daerah Jogja bagi saya itu lebih menenangkan gitu.
0: Setuju. Oh, seru banget teman Pro 2 ya.
1: Yap.
0: Kalau aku ingin pulang nih ya Mas ya, nih single perdana dari Mas Wardana nih, berapa lama Mas penulisannya nih? Langsung jadi kah? Satu hari gitu.
1: Mungkin kalau unek-uneknya terlempar ya satu hari sih Mas. Tapi terus kemudian kayaknya nulis puisi lumayan oke nih. Terus saya kayak saya ulik ubah mungkin ya hitungan minggu kali Mas ya.
0: Okay.
1: Saat itu memang mau merilis lagu itu, tapi balik tadi Mas, apapun di sana kayak relasinya mungkin agak sulit, terus soal biaya untuk merilis lagu juga agak mahal. Terus saya urungkan niatnya di tahun 2023. Tulisan itu tercipta, terus akhirnya ketika pulang ke sini akhirnya 2026 baru terilis. Jadi kalau penulisan sama mungkin pembuatan lagunya itu mungkin sekitar hampir 1 bulan.
0: Okay.
1: Tapi realisasinya baru tahun ketiga Mas.
0: Oke. Kalau tantangan terbesar dalam penulisan aku ingin pulang ini apa Mas? Atau mungkin tiba-tiba malah rindu sama Jakarta gitu?
1: Kalau rindu Jakarta enggak sih Mas. Tapi kalau misalkan saya diminta untuk kesana lagi ya itu enggak masalah ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau rindu, tapi kalau tantangan terbesar ya mungkin saya excel atau mungkin proficient atau mungkin lebih ahli itu di bidang vokal dan harmoni Mas. Tapi untuk bermain musik saya tidak, jadi untuk main instrumen itu saya tidak. Jadi saya, mungkin tantangan saya adalah saya harus meminta bantuan teman-teman saya untuk membantu saya menciptakan lagu-lagu itu. Bukan menciptakan, tapi mengaransemen gitu, Mas.
0: Oke. Tadi Mas Fardana juga sempat nge-mention di awal teman berdua ya, kalau dari kakaknya Mas Wardana ini ya, yang menginfluence Mas Wardana buat masuk ya, nyemplung ke dunia musik. Di Aku Ingin Pulang ini, apakah kakaknya Mas Wardana terlibat juga, Mas?
1: Kebetulan tidak. Cuman memang salah satu, apa namanya, salah satu faktor lagu itu tercipta juga ya, karena saya pengen ketemu kakak saya. Yang meskipun itu kakak saya satu-satunya yang berjarak 10 tahun dengan saya, tapi itu istilahnya ikatan darah yang, ya itu satu-satunya kakak saya gitu. Saya rindu aja, pengen ngobrol, pengen have fun, pengen mencemooh, atau mungkin apa yang langsung nekunek gitu ya. Jadi kakak saya sendiri deh, itu salah satu kerinduan saya juga. Tapi kalau untuk bermusik sih tidak sih, Mas. Karena saya mungkin sudah dari SD sampai sekarang itu mungkin bisa dikatakan dewasa bermusik kali ya, Mas ya.
0: Oke. Mas Fardana, kalau boleh tahu, kakak sekarang di Jogja juga kah?
1: Di Jogja juga.
0: Betul. Oke. Kakak udah dengerin single Aku Ingin Pulang loh?
1: Oh, udah, Mas. Orang pertama juga yang mendengar demonya juga.
0: Oh, asik. Oke. Responnya gimana dari kakak, Mas? Tapi jangan dijawab dulu ya, Mas Wardana ya. Kita mau ada iklan dulu, teman berdua yang harus lewat ya. Jadi buat kamu yang mau WhatsApp, boleh tanya-tanya, boleh. 081-327-866-966 masih barengan sama Mas Wardana.

0: yang menginfluence Mas Wardana buat masuk yang nyemplung ke dunia musik. Pertama kali apalagi dengerin demonya Teman Pro 2 ya, Aku Ingin Pulang nih, gimana respon tanggapannya Mas Wardana?
1: Pertama gak nyangka sih Mas, karena proyek ini aku kerjakan secara dibilang rahasia juga enggak, cuman okay. Memang karena memang beliau juga tidak berkecimpung ya, dan memang beliau juga lagi, tapi memang suka musik ya, tidak bermusik lagi. Cuman ketika saya dengar, saya dengarkan lagu ini, apa ya, aku nggak tahu ya, mungkin bangga atau gimana, aku nggak tahu sih Mas, mungkin daripada saya kepedean kali ya, tapi memang seneng, dia seneng karena memang musiknya saya bilang unik sih, memang okay. belum banyak yang memakai apa namanya ritmis kayak gitu di Indonesia. Saya nggak bilang bagus loh Mas, tapi saya bilang ini kebetulan itu memang saya sengaja ciptakan seperti itu. Terus Mas saya, bagus ternyata kok bisa bikin kayak gitu ya. Ya, sopo sik bos. Ya.
0: Asik, sopo sik bos, Wardana gitu bos. Oke. Berarti ya responnya pasti sangat, ya sangat bangga lah berarti ya Mas ya, punya adik yang
1: surprise mungkin, juga.
0: Surprise, betul. Kaget pasti tiba-tiba bikin lagu. Kayaknya emang beneran rahasia deh Mas, kayak nyiptainnya kali ya.
1: Kayak mungkin aku pengen bikin lagu sih Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ya, let's see lah, lihat aja nanti. Terus waktu tahu, bagus nih. Terus anaknya 3,
0: okay.
1: Itu hampir di awal-awal itu hampir nyetel terus hafal.
0: Gokil, asik. Oke, Mas Wardana, kita ke kehidupan permusikan Mas Wardana lagi ya, asik.
1: Boleh.
0: Mas, musisi idola siapa Mas favorit? Indonesia mancanegara deh, satu-satu. Dua boleh.
1: Kalau mancanegara sebenarnya out of the box sih, Muse ya Mas.
0: Wih, oke.
1: Muse, soal.
0: Cuman kalau
1: untuk Indonesia, saya suka lagu-lagunya Chris Pati.
0: Okay.
1: Jadi saya mungkin merasakan suka sama Chris Pati. Mendiang Chrisnya juga oke. Kalau secara melodi mungkin Ahmad Dhani ya Mas ya. Terlepas dari apapun kontroversinya.
0: Yes.
1: Tapi memang salah satu, entah mungkin dulu dikatakan apa, aku nggak tahu ya Mas, mungkin ada yang rumor-rumor orang katakan itu cuma beli atau apa
0: sebagainya.
1: Tapi terlepas dari itu tuh banyak banget lagu yang mengenang, yang dan terngiang di kepala itu bagus-bagus. Melodinya juga oke.
0: Yes. Ya kita semua setuju lah ya Mas ya, kalau Pak D. Dhani ini memang jadi salah satu master
1: pegawa lah.
0: Iya, yes, pegawa di Indonesia atau 42. Tapi berarti. Yep. Mas Wardana waktu masih kecil ya, di-influence sama kakak juga, ya Muse, Hysteria, Chrisye, gitu-gitu juga kah?
1: Kalau kakak saya mungkin lebih ke ini Mas, Britpop gitu. Britrock kayak Oasis.
0: Blur gitu-gitu ya?
1: Iya, blur banget.
0: Oke.
1: Mungkin Creed gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya mulai tertarik, ternyata musisi mancanegara itu mungkin bikinnya lebih matang gitu saat itu ya, di era saat itu ya.
0: Oke.
1: Terus saya ngulik-ngulik sendiri, ternyata saya ketika mendengar Muse itu langsung jatuh cinta. Terus akhirnya saya pribadi menyukai Muse, tapi terus semakin hari, semakin pendewasaan, ternyata di lagu lokal itu, di lagu-lagu lama pun juga sebenarnya wow banget gitu loh. Meskipun dari sisi produksi mungkin belum sebagus sekarang ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ini saya bilang sisi produksi ya, mungkin kayak sound efeknya kayak gimana, tapi kalau dari melodi, terus dari instrumen dan segala macamnya, pemilihan kata, diksi dan segala macam itu bagus Mas.
0: Oke.
1: Okay. Terutama aransemen yang mendiang Chrisye yang mungkin yang tergolong lumayan baru pada eranya itu bagus. Wah, new fans lah pokoknya Mas. Apik banget lah gitu.
0: Oke. Kalau di masa kecil tadi emang dicekokin ya, berarti sama kakak ya, Britrock gitu-gitu ya, sama tadi Chrisye juga ada. Kalau lagu-lagu di zaman sekarang ini Mas ya, masih sering dengerin nggak? Dan nyantol nggak lagu-lagu zaman sekarang? Masuk nggak sama referensi musiknya Mas Wardana?
1: Wah, pertanyaan yang tricky. Karena kebetulan saya pribadi anak 90-an ya.
0: Oke, biasanya
1: anak 90-an itu kayak nostalgia banget ya.
0: Iya, 90 biasanya mandeki 2000 tuh.
1: Iya, betul.
0: Iya kan.
1: Muse juga sih, kan juga 2000 ya. Duh, ini bahaya juga ini pertanyaan.
0: Gak apa-apa kalau nanti kita sensor ya. Udah ini on air ya, live ya.
1: Oke. Okay. Gimana? Kalau dibilang nyantol, boleh jujur aja tuh banyak yang bagus-bagus, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Dari segi melodi, dari segi lirik. Apalagi banyak yang puitis.
0: Yeah.
1: Kalau saya pribadi sih, saya lebih approach-nya lebih ke curhat aja dekat dengan diri saya. Nah, karena memang saya kurang puitis. Kurang romantis, kurang puitis, tapi saya menciptakan lagu lebih dekat aja. Tapi kalau untuk masalah penciptaan lagu, bagus-bagus, Mas. Liriknya itu kayak, oh kok bisa ya bikin diksi ya gitu, kok bisa bikin kalimat kayak gitu. Terus, kalau misalkan pemilihan lagu atau pemilihan instrumen, sekarang jauh lebih kaya sih. Cuman, pattern-nya saya merasa masih ada pattern khusus yang kayaknya itu terus gitu loh. Mungkin kecuali kayak musisi kayak yang indie itu mungkin mereka eksperimental gitu. Tapi kalau musik-musik industri atau pasar itu jatuhnya kayak gitu. Ya itu it's not a bad thing karena memang industri kan memang intinya adalah revenue ya Mas ya.
0: Yes.
1: Revenue ya.
0: Mm.
1: Gitu. Jadi mungkin suatu saat saya juga akan membuat yang dengan pola yang kekinian, tapi untuk perkenalan kayak jati diri saya, mungkin lagu saya seperti itu, terus mungkin ada keunikan lagi di lagu-lagu selanjutnya, atau mungkin pakai sedikit full orkestra, atau mungkin ada lagu-lagu yang pakai musik-musik tradisional. Nanti itu kalau saya pribadi ya.
0: Oke.
1: Itu karena saya kebetulan musisi indie gitu.
0: Oke. Habis ini masih bahas permusikan teman berdua, tapi harus ada yang lewat lagi ya. WhatsAppnya masih dibuka, silakan teman berdua. Dan kita juga boleh banget ya, kamu yang mau tanya-tanya pokoknya ke Mas Wardana langsung teman berdua ya. Mumpung waktunya nih ya. Kita harus ada yang lewat.

0: Masih bareng sama Mas Wardana teman berdua ya. Jadi Mas Wardana ini musisi ya dari Jogja teman berdua dengan karyanya Aku Ingin Pulang. Mas, pertanyaan dari dunia permusikannya Mas Wardana lagi nih ya. Kalau musik-musik di zaman sekarang paling suka dengerin siapa favoritnya?
1: Zaman sekarang ya Mas ya.
0: Yes. Mancanegara sama Indonesia. Oke, kita selalu, masih takut-takut untuk menjawab Mas. Oke. Boleh Mas.
1: Kalau saya pribadi sih lebih ini sih Mas. Apa ya? Bukan ke musisinya ya kalau sekarang okay. Ya. Zaman sekarang, tapi lebih ke karyanya.
0: Karyanya.
1: Saya punya golden rule atau selera yaitu dimulai dari beatnya dulu Mas.
0: Okay.
1: Atau ritmisnya dulu. Jadi misal saya enggak tahu tuh artisnya siapa.
0: Oke. Okay.
1: Terus akhirnya kok dengernya enak nih. Terus kemudian aku coba dengerin, wih cocok nih. Tapi terus kemudian ada lagu lain yang mungkin, oh ini kayaknya gak cocok. Tapi aku suka dengan lagu itu.
0: Oke.
1: Okay. Khusus lagu itu. Misalkan punyanya Charlie Puth yang ini Mas, apa? Attention.
0: Attention. Ya, yeah,
1: Attention. Nah, yeah, okay, itu, yeah. Ya, betul. Itu mau aku tak dengerin, maksudnya sehari 5 kali pun aku menikmati lagu itu. Tapi untuk okay. Misalkan lagu yang Charlie Puth yang lain, mungkin gak dulu deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi lebih ke... menyukai musisi yang punya lagu itu buat saya itu enak gitu. Jadi meskipun meskipun saya tidak terjun di dunia lagu Jawa nantinya atau mungkin lagu dangdut kayak misalkan Buyon Waton atau mungkin Jadi Caknan gitu.
0: Okay,
1: tapi atau Darboy gitu. Tapi ketika mendengarkan lagunya Darboy yang apa istimewa.
0: Jogja,
1: itu istimewa. Aku menikmati Mas. Itu aku menikmati. Wah, aku suka. Tapi mungkin untuk lagu-lagu yang lain mungkin bukan selera saya dulu gitu. Apalagi yang terlalu melo gitu mungkin karena memang saya juga tidak begitu mengikuti dangdut. Apalagi yang melo ya. Jadi mungkin nanti dulu deh. Tapi itu kembali lagi Mas lebih ke karyanya sih.
0: Oke, okay. Kalau karya musik ya, lagu ya, musisi Indonesia Mas yang sekarang yang masuk buat Mas Wardana ini lagu apa deh? Lagu ya berarti ya kita ngomonginnya ya. Yang lagu-lagu baru gitu Mas.
1: Yang beberapa yang lumayan banyak itu diskoria Mas.
0: Diskoria
1: El Manino. Pokoknya barangnya El Manino itu.
0: El Manino, iya.
1: Nah itu saya suka Mas gitu Mas.
0: Oh oke. Nah Mas, satu pertanyaan lagi deh ya dari kehidupan bermusik Mas Wardana. Mas, kalau semisal nih ya, ada aturan itu. Mas Wardana cuma boleh dengerin satu lagu seumur hidup yang akan selalu diulang ya. Mas Wardana pilih lagu apa?
1: Oke. Saya tidak tahu apakah Mas Desi tahu apa enggak,
0: okay, tapi okay.
1: Itu dari lagunya Muse, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya Madness.
0: Madness?
1: Nah, belum pernah mendengar.
0: Muse biasanya Hysteria dan teman-temannya sih.
1: Iya, itu Madness itu buat saya, entah kenapa itu hypnotizing buat saya.
0: Oke, okay. Jadi kalau ada satu lagu yang cuma bisa, Mas Farhana cuma bisa dengerin satu lagu yang akan diulang seumur hidup, Madness Muse.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan itu pun saya lakukan Mas, lakukan beberapa hari. Hampir sehari itu mendengarin cuma itu tok.
0: Asik, okay.
1: Saya sudah siap dengan skenario itu Mas.
0: Oke, okay. Udah siap, bahkan udah siap tuh Pak dengan skenario sudah, itu ya. Oke. Dah, Mas Wardana ini, seharusnya bisa ngobrol langsung ke studio kali, boleh lain waktu kali ya Mas ya Duni.
1: Boleh lah Mas, lain kali ya Mas, kalau diperbolehkan saya datang.
0: Pasti, kita dengan senang hati Mas, kita RRI Pro 2 Solo, kita menyambut Mas Wardana dengan senang hati ya. Oke, okay, kita ke lagu Aku Ingin Pulang lagi ya Mas ya.
1: Boleh.
0: Kan tentang merantau gitu, seorang yang merantau dan kangen gitu, pengen pulang gitu. Mas, pesan yang pengen disampaikan sama Mas Wardana nih ya buat mungkin buat teman Pro 2 dan pendengar juga yang dengerin lagu Aku Ingin Pulang terus merantau atau jauh dari rumah nih, apa sih Mas pesan yang pengen disampaikan?
1: Bisa dikatakan pulang itu belum tentu jalan terakhir atau tujuan terakhir ya, karena memang ada sesuatu di belakang mungkin harus bertugas.
0: Oke.
1: Kadang memang tidak harus pulang. Pesan utamanya adalah janganlah berhenti kalau capek, istirahat aja.
0: Oke. Mas, suaranya agak keputus-putus nih. Suaranya terdengar nggak ya, Mas ya? Apakah suaranya aman, Mas?
1: Mas. Padahal teman-teman Pro 2.
0: Oke. Oke. Mas, sorry tadi agak keputus-putus.
1: Tadi sampai mana, Mas?
0: Waduh, tadi sampai kalau capek istirahat. Gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Itu sih, Mas. Pesannya memang itu. Kalau capek jangan berhenti, tapi istirahat aja.
0: Oke. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang sedang merantau ya, kalau capek jangan berhenti ya, karena itu bukan akhir teman Pro 2 ya, tapi ya beristirahat gitu.
1: Istirahat aja.
0: Yes. Oke. Mas Pardana, single ya, Perdana Aku Ingin Pulang ini bisa didengarkan di mana saja, boleh dikasih info di ke teman Pro 2, boleh?
1: Boleh. Bisa didengarkan di semua platform digital kesayangan teman-teman, ada di YouTube, Spotify, Apple Music, atau mungkin di WhatsApp juga ada, di Instagram juga ada, di TikTok juga ada, nanti bikin story besar.
0: Oke.
1: Itu nanti tinggal searching aja. C spasi Dana, I spasi Dana.
0: Oke.
1: Okay. Aku ingin pulang.
0: Oke, aku ingin pulang ya. Bisa teman Pro 2 di platform streaming musik ya. Aku ingin pulang. Ciwardana, Chiwardd.
1: Betul.
0: Enggak pakai H. Wardana. Oke. Okay. Yep. Mas, proyek ke depan nih sudah adakah atau mungkin boleh di-spill kalau mungkin sudah ada atau apa proyek ke depannya?
1: Sudah. Kembali reconnect.
0: Oke. Sorry Mas. Mas, proyek kedepannya dari Mas Pardana.
1: Rencana mau lagu baru mungkin dalam kurun waktu 1-2 bulan ini mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Nanti juga catatan hubungan dengan perjalanan hidup saya sih Mas.
0: Oke. Itu. Oke, patut kita tunggu teman Pro 2 ya nih karya dari Mas Wardana ya. Nanti kedepannya Mas Wardana, thank you so much ya. Sudah ngobrol-ngobrol di RRI Pro 2 Surakarta melalui ya via Zoom teman Pro 2. Boleh banget nanti kita tunggu karya kedepannya Mas Wardana, kita ngobrol-ngobrol langsung di studio ya. Pro 2. Terima kasih Mas Wardana, teman Pro 2, jangan kemana-mana di sini aja.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Sembilan puluh sembilan Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Santai, kita ada di Gema Piala Dunia 2026 bersama Elsa. Dan info kali ini tentang Brazil yang akan menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selecao diunggulkan namun harus mewaspadai ketajaman Erling Haaland yang pastinya menjadi andalan dari Norwegia. Selengkapnya Gema Piala Dunia akan disampaikan oleh Damara Sakti.
5: Timnas Brasil akan menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium. Laga diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan dua tim yang sama-sama mengandalkan permainan menyerang. Brasil datang sebagai tim unggulan berkat kedalaman skuad dan kualitas pemain di setiap lini. Sementara Norwegia mengandalkan ketajaman striker Erling Haaland. Brasil memastikan langkah ke fase gugur usai meraih kemenangan dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pertama di babak gugur Piala Dunia setelah menyingkirkan Pantai Gading. Tim asuhan Carlo Ancelotti tampil meyakinkan sepanjang fase grup dengan keluar sebagai juara grup C. Mental bertanding Brasil juga mendapat sorotan setelah mampu bangkit dari ketertinggalan sebelum memastikan kemenangan melalui gol Gabriel Martinelli pada menit-menit akhir. Di lini depan, Vinicius Junior menjadi salah satu motor serangan Selecao. Penyerang Real Madrid tersebut tampil aktif menciptakan peluang didukung Matheus Cunha yang efektif dalam penyelesaian akhir. Sementara itu, Norwegia memiliki tumpuan utama pada Erling Haaland. Penyerang Manchester City tersebut telah mengoleksi 5 gol dan selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan yang dijalaninya di Piala Dunia 2026. Haaland juga menjadi pahlawan kemenangan Norwegia atas Pantai Gading lewat gol menit ke-86. Selain Haaland, Martin Odegaard dan Antonio Nusa juga menjadi ancaman yang patut diwaspadai berkat kreativitas dan kecepatan mereka. Pertemuan kedua tim diperkirakan menghadirkan permainan terbuka. Brasil memiliki keunggulan dari sisi pengalaman dan kualitas individu, sedangkan Norwegia berpotensi memberikan kejutan apabila mampu memaksimalkan peluang melalui Haaland dan rekan-rekannya. Pengalaman Brasil di fase gugur Piala Dunia menjadi modal penting menghadapi laga ini. Selain itu, keberadaan Alisson Becker di bawah Mistar juga dapat menjadi faktor penentu apabila pertandingan harus berlanjut hingga babak adu penalti. Dengan materi pemain yang lebih merata dan pengalaman di laga-laga besar, Brasil lebih diunggulkan untuk melaju ke perempat final. Meski demikian, Norwegia diyakini akan memberikan perlawanan sengit demi melanjutkan kiprah bersejarah di Piala Dunia 2026.
4: Demikian info Gema Piala Dunia 2026, kamu bisa cek selengkapnya di rri.co.id.
3: 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99 Produa Farm Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Produa, selamat malam minggu lebih tepatnya ya. Nah seperti biasa, malam minggu tuh tempatnya teman-teman komunitas yang sharing di Produa Community. So pasti sesuai dengan flyer yang udah di-share ya teman Produa, kita bakal ngobrol seru nih sama teman-teman yang udah hadir yang jauh-jauh dari kota sebelah ya, Purbalingga, yang pastinya bakal sharing tentang kegiatan mereka. Jadi kita kehadiran teman-teman dari komunitas teater dan sastra Perwira Purbalingga yang pastinya akan seru banget. Nah sebelum kita ngobrol, kayak kita harus kenalan dulu gak sih? Mungkin kenalan dulu dari sebelah sana, ini yang pakai topi ada siapa ini?
1: Oke siap-siap, saya namanya Trisnanto Budidoyo, SAG.
0: Oke, tapi dipanggilnya siapa ini dipanggilnya?
1: Trisnanto aja.
0: Oke, Kak, iya, Trisnanto ya.
1: Betul.
0: Boleh. Walaupun SAG tapi ternyata sangat tertarik di dunia teater.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, oke. Terus okay, di sebelahnya ada Kak siapa ini?
2: Saya Deka Aepama.
0: Dipanggilnya Deka ya?
2: Iya.
0: Kak Deka. Jadi di Studio Pro 2 atau Pro 2 ini udah ada Kak Deka sama Kak Trisnanto ya.
1: Betul,
0: ini
1: ya.
0: Keduanya dari disingkatnya Kata Sapa ya. Kata Sapa Purbalingga. Oke. Nah ini mungkin boleh diceritain dulu sebenarnya Kata Sapa itu apa dan seperti apa. Mungkin Kak Trisnanto boleh menyampaikan nih.
1: Iya. Kata Sapa itu komunitas ya, teater dan sastra perwira tentunya. Karena kita di Purbalingga, kita ngomong perwira. Dan Kata Sapa memang waktu itu banyak teman-teman ya dari mana Purwokerto apa dan sebagainya yang hidup di Purbalingga juga gitu ya. Jadi ya, berarti banyak teman-teman yang bermacam-macam daerah ya, terus kumpul di sana. Terus saya sih asli, kalau saya asli Purbalingga gitu, tapi teman-teman ada yang Purwokerto, ada Kebumen dan sebagainya yang hidup di sana. Terus karena dia pecinta teater dan sastra, ketika di kampus terus kita ketemu gitu, terus membuat sebuah komunitas Kata Sapa begitu.
0: Tapi berarti emang base-nya atau tempatnya di Purbalingga?
1: Iya, di Purbalingga.
0: Oke. Terus kak, ini Kata Sapa tuh dimulainya dari kapan? Dari tahun kapan ini dibentuknya?
1: Dari sekarang udah
2: 2016.
1: Ya 2016.
0: Berarti 10 tahun ya?
1: Iya udah 10 tahun ini.
0: Wah wow,
1: ya.
0: Gokil. Tapi sebenarnya yang latar belakangnya adanya komunitas Kata Sapa ini sebenarnya apa sih yang akhirnya terbentuklah Kata Sapa? Apakah karena emang buat mewadahi tadi atau ada alasan lain?
1: Ya intinya bahwa kita kecintaan kita sebenarnya ke teater, ke sastra gitu ya. Itu jadi ketemu, kita ketemu di sana gitu. Dan tentunya kita pingin sebenarnya di Purbalingga gitu ya, memang sudah ada di tapi belum begitu banyak ya teman-teman untuk ngomong teater, ngomong sastra, dan walaupun di SMA-SMA sudah ada gitu. Jadi kita coba untuk apa namanya memadai teman-teman di Purbalingga untuk berkarya tentunya seperti itu, meramaikan di Purbalingga.
0: Berarti emang karena ini base-nya di Purbalingga, berarti hanya Purbalingga aja yang boleh gabung atau gimana nih?
1: Enggak sih, emang teman-teman di apa namanya sih mahasiswa aja kadang-kadang banyak ya, yang iya yang udah apa namanya di Purwokerto juga banyak juga di sana gitu. Jadi bebas lah di sana siapapun gitu ya, yang mau boleh ikut gabung.
0: Pokoknya yang
1: gitu
0: tertarik
1: ya
0: dengan seni teater gitu ya.
1: Iya dan
0: boleh
1: sastra,
0: gabung teater dan sastra boleh gabung.
1: Betul sekali.
0: Nah ini kan sebenarnya untuk Kata Sapa sebenarnya kan tadi disebut udah lama ya, dari 2016 kan. Ini kayak ada kegiatan rutinnya gak sih? Mungkin boleh di-spill.
1: Ya kalau kegiatan rutin itu karena kita juga bekerja ya.
0: Oke.
1: Semuanya kan orang-orang yang udah kerja gitu ya. Memang orang-orang yang di komunitas itu ya sambil apa namanya untuk hiburan kita sebenarnya. Karena kita sudah hampir kebanyakan ya udah bekerja semua ya. Jadi ya ketika yuk kita bisa nggak latihan gitu. Oke, jadi itu. Jadi tidak ada rutinitas sekali, tapi tapi ya sering gitu, karena kita sering kumpul, sering kita coba ngobrol-ngobrol bagaimana sih kegelisahan intinya itu sih.
0: Jadi lebih fleksibel gitu.
1: Iya, fleksibel.
0: Oke. Nah, ini kalau Kak Deka gabung di Kata Sapa itu dari kapan berarti?
2: Punya keterlibatan dengan Kata Sapa itu dari tahun 2017. Tapi mungkin dikatakan resmi dan sering kegiatan di Kata Sapanya dari 2020.
0: Oh, Oke. Jadi sebenarnya cukup lama juga ya, mulai-mulai terlibat gitu ya. Oke. Nah, ini kan teater ini kan jadi salah satu bisa dibilang kayak hiburan masyarakat gitu ya. Ini kalau aku lihat ya, kayaknya belum banyak komunitas teater dan sastra di mungkin wilayah Purwokerto ataupun di sekitarnya gitu ya, yang cukup aktif. Nah, saya melihat tuh Kata Sapa cukup aktif. Nah, ini antusiasme warga ini dengan adanya teman-teman Kata Sapa tuh seperti apa sih?
1: Intinya bahwa sebenarnya kita ditunggu-tunggu ya sebenarnya. Ditunggu-tunggu pementasannya gitu kan, kegiatannya. Karena kita ketika tidak mementas teater ya ada puisi, terus membuat buku gitu dan ataupun ikut terlibat dalam perlombaan-lombaan di Purbalingga tentang lomba baca puisi dan sebagainya gitu sih.
0: Oke. Jadi masyarakat juga sangat nunggu-nunggu ya.
1: Iya.
0: Kapan nih pentasnya ya?
1: Iya, betul. Seperti itu.
0: Ini kan yang wakil ya di sini kan Kak Deka sebagai humas ya, terus Kak Tisnanto sebagai bendahara. Ini sebenarnya untuk ibaratnya kepengurusan itu ada berapa sih totalnya kalau sekarang ini?
1: Kalau sekarang gitu sebenarnya ya
0: lengkap semua.
1: Cuma kan ya itu tadi karena kita adalah kebanyakan adalah orang-orang yang bekerja semuanya. Semuanya hampir semua bekerja. Semuanya adalah orang tua banyakan. Ada yang sakit boyok dan sebagainya. Iya, jadi ya paling karena saya suka ya yang aktif untuk sementara ya, karena kalau saya memang aktif terus ya dari dulu sampai sekarang ya aktif terus, tidak pernah absen untuk kegiatan Kata Sapa gitu ya. Dan terus ada Mas, sebenarnya kan ketuanya Mas Gustaf tuh. Mas Gustaf tapi sekarang lagi pergi makanya di untuk saya gitu ya.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya rata-rata tuh udah punya kegiatan utama
1: Tapi
0: justru tetap jalanin passion atau kesenangan di dunia sastra dan teater tuh tetap dijalanin gitu ya. Ini balance gitu ya.
1: Oh iya, betul.
0: Nanti kita bakal kepoin lebih lanjut ya Tom Pro 2 soal kegiatan-kegiatan mereka. Karena aku sempat cek Instagram mereka, kayaknya mereka sering pentas juga ya di akhir pekan biasanya. Nanti kita coba tanya-tanya kira-kira seperti apa ya keseruannya. Tapi yang pasti buat kamu yang mungkin baru aja gabung, terus berapa di sini kita lagi live streaming juga di YouTube RRI Purwokerto. Gas ya. Nanti kita bakal balik di segmen 2. Sekarang kita ke lagu dulu, jadi enjoy the song.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: Yang seru di sini ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
3: Teman terbaik.

0: Alright, teman Pradua, so pasti masih di Jaga Malam di Pradua Community. Masih bareng sama teman-teman dari Kata Sapa Purbalingga. Seru banget tadi di awal pengenalan tentang kata sapa yang ternyata itu bisa dibilang kayak penyaluran hobi, passion, karena teman-teman rata-rata emang udah punya kegiatan inti utama bekerja, tapi tetap dunia di sisi sastra dan juga teaternya tuh masih hidup ya dengan ikutan komunitas Kata Sapa ini, teman Pradua. Dan ternyata di live chat kita juga ramai, kayaknya harus disapa dulu deh ini teman-teman dari mungkin anggota juga dari Kata Sapa Purbalingga ya. Halo, ada Kak Imam Taufikur Rahman ya, udah gabung. Dia bilang cihuy ya, kayaknya seru banget ya. Pada nonton nih ya. Ada juga Kak Agus Triyono ya, semangat ya Kata Sapa Purbalingga. Ada juga dari Kak Ikrom Rifai ya, thank you udah merapat di sini ya. Terus juga ada Fiden Fajar, udah gabung juga, baru gabung ya. Ini teman-teman lagi pada merapat juga. Nah, ini aku cukup penasaran ya sama kegiatan Kata Sapa. Nah, tadi kan sempat di awal disampaikan fleksibel ya, kalau misalnya kolaborasi ayo, misalnya mau tampil ya ayo, ayo yang bisa gas gitu ya. Jadi bukan ada patokan yang khusus gimana, tapi emang sefleksibel itu ya. Ini kalau kegiatan pentas nih yang mungkin dilakuin beberapa waktu terakhir ini, ada pentas apa aja nih? Mungkin boleh di-share ke teman Pro2 juga.
1: Yang pertama mungkin yang paling terakhir kami pentas di Sokaraja Lor. Mm-hmm. Waktu itu ada undangan dari komunitas teater juga. Okay. Komunitas sastra mungkin ya mas ya, Sanggar. Mm-hmm. Sanggar Kie Bae.
0: Okay.
1: Itu kami pentas membawakan pertunjukan teater dengan judul Rusres.
0: Apa itu Rusres?
1: Rusres itu kata penulisnya sih bersih-bersih. Bersih-bersih aja gitu.
0: Okay.
1: Terus setelah itu mungkin sebelumnya kami juga pentas di Billfest. Mm-hmm. Membawakan judul Yang Penting Terlihat Bekerja.
0: Okay. Itu berapa orang nih yang terlibat yang buat main pentas? Mungkin yang di Billfest itu berapa orang berarti?
2: Yang Billfest 4 ya?
1: 4 orang dan teman-teman dari UKM Teater Proses.
0: Untuk
1: tata cahaya dan settingnya.
0: Nah, jadi mungkin ngomong yang di Billfest ya, yang penting terlihat bekerja ya.
1: Iya.
0: Nah, itu kan kayak agak berat ya. Tadi kan di awal sempat disampaikan yang ringan-ringan nih, karena masyarakat tuh pasti butuh hiburan yang gampang ditangkap gitu. Ini kan agak berat nih. Nah, ini proses kreatifnya kayak gimana sih buat nentuin temanya itu gimana?
1: Oke, proses kreatifnya kami gak pernah takut untuk bingung habis ini pentas apa. Yang kami takutkan itu kami apakah minggu depannya atau bulan depannya masih bisa jujur dengan apa yang terjadi. Jadi biasanya kami nongkrong dulu terus bahas apa yang hangat, apa yang lagi jadi bahasan. Biasanya tuh kerjakan kita mencar masing-masing, ngumpul tuh udah keluar semuanya. Nah, habis itu baru ditawarkan dari keresahan yang kami list, siapa yang mau nulis atau siapa yang sudah punya karya sastra yang bisa diadaptasi gitu. Nah, kemarin kan di Billfest kami tidak menulis dari nol, tapi kami adaptasi dari cerpennya Ikrom Rifai. Judulnya Kiat Sukses Menjadi Pengangguran.
0: Nah,
1: dari situ kemudian diadaptasi oleh saya jadi Yang Penting Terlihat Bekerja. Kenapa agak serius dan agak berat ya, karena kami nyesuaiin sama eventnya sih ya mas.
2: Event
0: literasi ya, dan cukup berat juga ya.
2: Sebenarnya sih tadinya enggak terlalu berat gitu ya, tapi lama-lama kok ya, karena itu yang tadi bahwa di Kata Sapa itu kan kalau kita pentas itu tidak patokan dengan naskah juga kadang-kadang ada sentilan-sentilan keluar sendiri, improvisasinya lebih banyak ketimbang ya, karena itu tadi untuk menghafal ya sudah tidak begitu.
0: Yang penting lah poinnya ya.
2: Poin-poinnya
0: gitu ya. Karena yang pas kemarin tampil di Billfest aku sempat nonton, cuman enggak dari awal banget dan kayak wah rame pecah kan pas akhir kan. Itu luar biasa rame. Tapi kalau kita lihat sebenarnya antusiasme warga kan cukup tinggi ya. Nah, ini kalau ngelihat pementasan nih sebenarnya kalau

0: ada tantangan lain juga nggak dalam teman-teman tetap aktif di kegiatan teater dan sastra ini?
1: Sebenarnya nggak ada tantangan apa-apa ya. Mm-hmm. Penganu kita cuek-cuek aja ketika ya kan nggak apa ya, nggak terlalu saya harus begini gitu kan nggak, gitu kan. Jadi cuma ayo kita kegiatan gitu kan. Iya, jadi nggak ada beban apa-apa dan intinya bahwa yang penting kita berkarya, bergerak untuk edukasi, untuk dan sebagainya kan paling itu kan, untuk menghibur masyarakat, paling itu nggak berpikiran yang apa-apaan aneh itu ya enggak lah.
0: Dinikmati aja
1: nikmati
0: gitu ya.
1: Aja. Okay. Kita juga nikmat, yang nonton juga nikmat, itu aja sih enak udah.
0: Kalau Kak Dega mungkin mau menambahkan ada tantangan juga enggak?
2: Salah satu syarat kami bisa terus sampai tahun ini adalah kami punya syarat bahwa kami harus bermain-main lah, harus terhibur juga karena kami menghibur masyarakat. Jangan sampai kami juga tidak terhibur dalam prosesnya gitu.
0: Iya lagi.
2: Kalau terlalu kaku atau gimana-gimana malah kayaknya gak seru. Jadi tantangannya ya bagaimana caranya kita bisa ngerem diri sih. Ngerem, kayaknya terlalu serius atau terlalu berat.
1: Jangan.
2: Gitu. Dan kami paling cukup, apa ya, idealis mungkin ya. Kami memang bukan komunitas teater yang profitable mungkin ya. Kami insya Allah gratis ya mas, pertunjukannya selalu gratis kan misalkan itu. Jadi ketika gratis berarti banyak orang awam yang datang. Kalau kami terlalu mengada-ada pertunjukannya, nggak terhibur, diri nggak terhibur, malah nanti kelihatan nggak ikhlas, ngelempar jokes malah nggak ketawa.
0: Iya juga sih, iya. Tapi emang berarti teman-teman tuh pure emang buat kegiatan, ibaratnya kayak ya kesenangan diri ya sebenarnya ya, kayak menyalurkan hobi. Karena emang seseneng itu dengan teater dan sastra, ya udah disalurin ya, ya udah santai, nggak harus ada tuntutan yang gimana-gimana gitu ya. Wah, dan ini tadi udah sempat disinggung juga, berarti teman-teman ini open kolaborasi juga ya dengan mungkin komunitas lain dari bidang lain juga. Itu berarti terbuka ya?
1: Iya, terbuka sekali. Terbuka. Jadi ayolah, ayo, yang penting malah justru aku pingin semua teman-teman yang berkegiatan, ayo kita gandeng gitu kan. Ya, kita suruh apa nih? Ayo, yuk gitu aja sih.
0: Oke. Yeah. Jadi emang saling ya. Gitu. Wah, ini seru banget ya tahun berdua. Ini kan pentas yang ibaratnya dua pentas terakhir ya. Kalau yang terdekat lagi ada enggak kapan? Atau mungkin masih dirahasiakan atau mungkin seperti apa?
2: Kami sporadis sih sebetulnya, tidak terjadwal ya. Kadang-kadang kalau resah bikin, cuman ke depan adanya lomba ya mas ya.
1: Iya, pinginnya sih
2: bikin lomba.
0: Oh, dari kata sapa, ngadain lomba gitu ya. Oke. Nah mungkin boleh dong di spill, berarti kalau pengen tahu informasi itu di mana diceknya?
2: Kami kata sapa untuk lomba ini, itu lomba puisi. Kami kolaborasi juga dengan Dewan Kesenian Purbalingga. Kebetulan hadir juga ketuanya di sini, ketua Dewan Keseniannya.
0: Siap.
2: Sama Mas Trisnanto dan tim juga, sama dengan teman-teman di keluarga Budidoyo. Cari taunya di mana? Belum tahu karena kami juga belum serius-serius amat ya. Balik lagi kami.
0: Masih gambaran ya.
2: Tapi yang pasti di Agustus kami ingin merayakan kemerdekaan.
0: Tapi berarti di mungkin Instagramnya Kata Sapa kalau di share ya?
2: Iya, betul.
0: Nah, berarti cek aja di Instagramnya Kata Sapa di @katasapa.pbg ya. Nah, di situ karena ini masih belum ada ya, jadi belum bisa di spill jelas ya. Tapi yang pasti akan ada rencana itu, jadi langsung cek aja di follow Instagram biar kamu enggak ketinggalan info terbarunya ya tahun berdua. Nah, ini kalau mungkin aku kan di sini lihatnya dua aktor laki-laki ya. Sebenarnya ada perempuan yang terlibat juga enggak sih di teman-teman Kata Sapa?
1: Ya ada, ada, cuma ya memang kadang ibu-ibu ya, bisanya kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Tapi kemarin ketika kita pentas yang sebelum ini ya, sebelum bulan yang ini ya, itu kita ada perempuannya juga ikut.
2: Kami tahun ini produksi berarti dua kali. Yang pertama itu judulnya Blokeng, itu pemeran utamanya perempuan.
1: Perempuan.
0: Keren. Itu dua kali produksi besar, yang pertama Blokeng, yang kedua?
2: Yang kedua ini, yang...
0: Yang kemarin?
2: Yang penting terlihat bekerja.
0: Oh, yang di Gilfest itu ya?
2: Ya.
0: Wih, gokil. Seru banget ya tahun berapa dua. Dan yang pasti emang kalau buat teman-teman yang mungkin penasaran ya, cari kegiatan yang soal teater, sastra itu di mana sih? Mungkin buat kamu yang mungkin belum deket ya dengan komunitas-komunitas seperti ini, kamu bisa cek aja di Instagram katasapa.pbg. Karena mereka juga gak cuma di Purbalingga, justru beberapa waktu kemarin, berarti yang dua terakhir tuh di Banyumas ya.
1: Di Banyumas.
0: Pentasnya di Banyumas ya, justru di Banyumas. Jadi buat kamu bisa nih merapat kalau misalnya lagi ada pementasan pastinya ya. Nanti kita bakal lanjut lagi, kita bakal masuk ke segmen 3 nantinya. Jadi buat kamu terus aja merapat di sini.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: malam-malam.
1: Ternyata dunia teater yang sastra tuh seru banget ya. Apalagi teman-teman Kata Sapa ini benar-benar lakuin kegiatan mereka tuh dengan senang hati ya, tanpa tuntutan yang belibet yang bikin mereka jadi tetap enjoy. Dan ya walaupun mereka punya kegiatan yang cukup sibuk dengan ya rutinitas bekerja ya tahun berdua, tapi tetap bisa menyalurkan hobi mereka di Kata Sapa Purbalingga. Wah, seru banget ya. Ini aku penasaran juga. Ini kan berarti KDK Kak Trisnanto ini kan udah memerankan banyak peran ya dalam pementasan gitu. Boleh dong diceritain peran yang paling berkesan yang pernah dilakoni gitu ya, dan itu mungkin diceritain karakternya seperti apa, dan itu mungkin kayak nilai ya dari karakter itu seperti apa yang pengen disampaikan ke penonton ya. Mungkin dari Kak Tris boleh.
2: Kalau saya itu semuanya ya, semuanya. Okay. Kalau semuanya kita pementasan ya apa namanya, ya karena serius ya, karena serius ketika pentas ya serius gitu. Jadi ya seneng semua sih sebenarnya, kalau saya nggak ada yang apa namanya, kan banyak sih sebenarnya pementasan di Kata Sapa. Dan saya selalu menjadi orang tua juga ya. Ya peran orang tua pasti di Trisnanto dan apa namanya ya, karena dengan apa namanya saya mesti kan agak celelekan dulu ya kalau kalau main mesti ya kayak gitu. Jadi orang ketika sudah lihat Trisnanto masuk ya mesti kan. Ya itu seperti itu. Jadi apa namanya, karena gini, kalau saya bahwa ada nilai kejut untuk penonton, paling enggak itu kan, ada nilai kejut untuk penonton. Makanya saya tetap enjoy ketika saya mementaskan peran apapun.
1: Oke. Okay.
2: Peran apapun mesti saya mencoba untuk bahwa saya harus enjoy, harus apa namanya, saya keluarkan semua apa yang apa yang saya bisa ya saya lakukan. Jadi ya semuanya mungkin tak buat enjoy semua dan tak anggap bahwa itu menarik semua ketika saya pentas. Enggak ada yang enggak menarik gitu.
1: Semuanya menarik. Ya.
2: Semuanya menarik.
1: Terakhir berarti memerankan apa nih pas lakon terakhir?
2: Yang kemarin jadi apa sih yang di, karena apa namanya? Dia itu kan chapter mantan absurd gitu ya. Chapter absurd gitu ya, memang ya kita juga yang mencari yang ngotori itu, makanya saya juga pembersih orang-orang gitu kan. Tapi ya dengan biasa Trisnanto ya kayak gitu.
1: Oke.
2: Mungkin Mas Dega monggo.
1: Nah, ini kalau Mas Dega seperti apa karakter yang ya mungkin paling diingat, paling berkesan, atau yang mungkin paling melekat gitu ya selama melakoni beberapa peran itu seperti apa?
3: Sebenarnya sama sih semuanya berkesan, cuman kalau yang paling saya ingat ya berarti yang terbaru ketika jadi Nawirya Pambaruning Sasmita itu di Billfest.
1: Yeah.
3: Kenapa itu berkesan? Karena tentu itu saya nulis, saya nulis, saya menghafalkan sendiri.
1: Okay.
3: Saya jadi lead stage manager juga, jadi jadi berkesan karena saya menabrak limitasi saya gitu.
1: Wah,
3: oh, ternyata bisa kok. Abis itu ya udah ketawa aja. Saya nggak pernah terbayang dalam sepanjang pengalaman saya berteater pentas di depan tenan ya, sedekat itu. Jadi di depannya ada orang jualan dimsum, ada orang jualan kopi. Itu itu saya sangat terkesan sih. Dan bagaimana merespon situasinya, tidak mengindor-indorkan venue outdoor itu jadi satu hal yang saya cukup seneng lah ternyata bisa mengikuti. Dan karena situasinya kan kebetulan lagi nggak enak ya Indonesia ya.
1: Aduh,
3: gitu.
1: Iya.
3: Gak kok enak sih sebenarnya. Cuman ya. Ya semua orang tahu lah di benak mereka itu ada hal yang mengganjal. Jadi ketika kami mengucapkan beberapa kata, mereka langsung relate gitu.
2: Langsung paham. Oh ini
3: yang dimaksud.
1: Oh,
3: gitu.
1: Iya.
3: Jadi kayak kesalahan tanggal, kemudian makanan yang kita makan bersama-sama gitu-gitulah. Itu jadi berkesan banget karena di kesenian ini. Ketika dunia memaksa kita untuk seragam, justru di teater memaksa kita untuk menonjolkan perbedaan gitu. Dan hidup di tengah perbedaan itu memang harus saling mengerti lah. Sama ketika saya dan teman-teman yang masih muda-muda berinteraksi dengan teman-teman senior juga akhirnya belajar banyak lah. Yang menarik kan saya juga kenal teater dari Mas Trisnanto justru dari SMA. Jadi kalau gak ketemu ya mungkin saya gak teateran gitu.
1: Oh ini nih, iya. Ini suhunya nih. Iya. Oke. Tapi luar biasa ya, karena emang tadi sampaikan juga semua peran itu penting dan semua peran itu berkesan ya. Dan memang kalau bermain peran ya pas lagi berperan apa ya jiwanya di sana gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Itu kerennya pemain teater tuh kayak gitu, aku ngeliatnya juga kayak gitu ya. Nah kalau ngeliat Kata Sapa Purbalingga ini perannya di sebagai komunitas ya, membangun mungkin lebih ke ruang berkesenian di Purbalingga itu seperti apa?
2: Ya intinya kalau membangun apa namanya, ya itu tadi, kita harus welcome dengan siapapun. Itu saja sebenarnya, welcome dengan siapapun, pasti kita akan masuk ke situ dan kita akan memberi sebuah apa namanya yang di teater itu kita bisa, tentunya kita sama-sama gitu untuk membesarkan. Justru ketika komunitas-komunitas lain membutuhkan kita untuk berarti kan untuk perkembangannya lebih bagus juga di Purbalingga itu. Kan seperti itu.
1: Jadi emang teman-teman ini sangat welcome ya, dengan nggak cuma komunitas kesenian aja tapi lintas komunitas. bidang komunitas. Betul. Itu bisa banget ya saling collab ya, kolaborasi pastinya. Nah ini sangat-sangat menarik ya sebenarnya. Mungkin di luar sana nih teman-teman berdua ada yang penasaran juga, ih ini kok bisa ya gabung teater ini, sebenarnya kalau mau gabung ke Kata Sapa sebenarnya bisa atau boleh nggak sih?
3: Kami tidak ada mekanisme formal sih, semua anggotanya organik. Salah satu anggota yang baru kami masukkan ke dalam grup itu, dia seorang pelukis.
2: Oh pelukis ya.
3: Pedro Tanjung. Ceritanya mungkin Mas Risanto yang bisa cerita kenapa Mas Wendro bisa masuk, Mas.
2: Iya, intinya bahwa dia kan sering dekat dengan kita ya, karena di situ kita ajak coba untuk, karena ya seniman mesti saya yakin bisa, apalagi dia pelukis dan sebagainya. Ayo main yuk, main latihan. Ya memang sering lihat kita latihan di Sanggar Budidoyo juga ya. Kita kan ada Sanggar Budidoyo di situ, kita selalu pentas di kita latihan di situ ya.
1: Jadi sebenarnya nggak ada cara-cara yang formalitas ya, yang maksudnya kalau mau daftar gimana enggak. Ya penting mah kalau misalnya teman-teman emang tertarik sama dunia teater sastra, minimal nonton dulu ya. Nah, nimbrung gitu kan, kalau emang tertarik di sana pasti akan ada jalan deh yang mempertemukan ke teman-teman pastinya ya. Wah seru banget nih. Nah ini sayang banget ya, kita dari tadi ngobrol saking asiknya ternyata waktu udah mau habis. Aduh sedih banget nih, tau-tau udah habis waktunya ya. Tapi sebelum closing nih, mungkin harapan ke depan nih buat Kata Sapa Purbalingga ya itu seperti apa?
2: Ya harapannya adalah selalu diterima oleh masyarakat tentunya, dan selalu menghibur masyarakat, dan intinya bahwa kita akan walaupun dihalangi kayak apapun, Kata Sapa di Purbalingga kita berteater, tetap berteater, langin dil fulus tetap kita berteater.
1: Mantap.
3: Merdeka.
1: Merdeka. Dari Mas Deka gimana harapannya ke depan?
3: Sama sih, kami berharap selalu diterima di semua kalangan, semua komunitas, karena kami ingin semuanya itu menjadi saudara lah. Menjadi saudara, entah itu teman-teman pelukis, entah itu teman-teman lingkungan, semuanya bisa menerima kami dengan baik lah gitu.
1: Oke, keren banget ya prinsip teman-teman ini, luar biasa dalam berkomunitas ya teman-teman berdua. Dan terakhir banget nih ya, kayaknya harus kasih kata-kata hari ini deh yang mantep gitu ya. Sebagai closing gitu ya. Tapi pasti juga nih teman-teman berdua yang mungkin ketinggalan ya, nonton cuma di akhir-akhir, tenang, kamu bisa rewatch atau nonton ulang di YouTube RRI Purwokerto. Nah boleh kata-katanya dari Kak Trisanto dulu boleh?
2: Lawan atau tertindas selamanya.
1: Wow, gokil ya. Mata. Mungkin dari KDK seperti apa?
3: Ya di era seperti ini yang penting teman-teman terlihat bekerja saja sudah patut disyukuri sih. Itu aja.
1: Oke. Gokil. Mantap ya. Kayaknya sangat-sangat menohok ya tahun berdua ya. By the way, terima kasih Kak Dika, Kak Trisnanto.
3: Terima kasih Kak Elsa.
2: Terima kasih.
1: Semoga nanti ada kesempatan baik lain buat sharing-sharing lagi ya.
2: Betul.
1: Pokoknya terbuka nih di Pro 2 Community. Nanti teman-teman Kata Sapa buat siaran lagi juga bisa banget pastinya.
2: Oke, siap.
1: Oke, yang pasti terima kasih banyak. Pokoknya sukses terus buat Kata Sapa Purbalingga.
2: Amin.
1: Mungkin next time bisa kolaborasi juga ya.
2: Oke, siap.
1: Oke, jadi sekarang kita pamit dulu ya teman-teman. See you and bye-bye. Terima kasih semuanya.
2: Terima kasih.

Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. The Mass Runner, karya James Dashner, adalah novel fiksi ilmiah dan petualangan yang menawarkan cerita penuh misteri dan juga ketegangan. Novel ini mengisahkan Thomas, seorang remaja yang terbangun di sebuah tempat bernama Glade tanpa ingatan tentang masa lalunya. Ia kemudian menyadari bahwa dirinya terjebak bersama sekelompok remaja lain yang hidup di tengah labirin raksasa dan juga berbahaya. Sejak awal cerita, pembaca langsung disuguhkan berbagai pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Mengapa mereka berada di sana? Siapa yang menciptakan labirin tersebut? Dan bagaimana cara keluar dari tempat itu? James Dashner berhasil menjaga misteri tersebut hingga akhir cerita, sehingga membuat pembaca terus ingin mengetahui kelanjutannya. Kelebihan utama novel ini terletak pada alur yang cepat dan penuh aksi. Setiap bab menghadirkan tantangan baru yang membuat ketegangan terus meningkat. Selain itu, penulis juga membangun dunia yang unik dengan aturan dan sistem sosial yang menarik. Karakter Thomas digambarkan sebagai sosok pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Sementara karakter pendukung lainnya memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, sehingga mudah diikuti terutama oleh pembaca remaja. Novel ini juga mengangkat tema tentang keberanian, kerjasama, kepemimpinan, dan perjuangan menghadapi situasi yang tidak pasti. Pesan-pesan tersebut membuat cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi pembacanya. Secara keseluruhan, The Mass Runner merupakan novel yang sangat menarik bagi penggemar genre petualangan, misteri, dan fiksi ilmiah. Dengan alur yang menegangkan, dunia yang unik, serta berbagai teka-teki yang memancing rasa ingin tahu, buku ini mampu memberikan pengalaman pembaca yang seru dan sulit untuk dilupakan. Demikian esensi buku The Mass Runner, karya James Dashner. Dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Sumpah Malam.
1: Hai hai lo berdua, selamat malam ini masih bakal berlanjut bareng sama Elsa di sini. Aku masih bakal temenin kamu di Jaga Malam spesial malam Minggu. Aku kali ini pengen ngajak deep talk kamu ya. Deep talk gak tuh ya, tapi aku pengen tahu deh, kapan sih terakhir kamu ngerasa ketawa yang beneran ketawa? Bukan ketawa karir, tapi beneran ketawa karena kamu happy. Nah, boleh dong di-share ya, apa kamu akhir-akhir ini sedang merasa happy atau justru sebaliknya tahun baru 2? Boleh kita bercerita menuju jam 11 ya. Sampai jam 11 pokoknya bakal aku dengerin, aku bakal baca cain cerita kamu yang pasti kasih tahu kapan sih kamu terakhir ngerasa benar-benar ketawa yang beneran ketawa happy ya, bukan ketawa karir, bukan ketawa menutupi luka. Wah, aduh, jangan ya. Kau bisa gabung di Instagram @radiopro2 Pameta, juga di WhatsApp 081327312222, dan yang pastinya aku bakal live di TikTok ya nanti bentar lagi. Jadi buat kamu jangan lupa di follow dulu di @radiopro2 Pameta.

0: Hai.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Daniel, tahun berdua mungkin sebagian orang tuh ngerasa kalau bingung ya, kapan sih terakhir aku ketawa yang benar ketawa bahagia, happy. Karena mungkin hari-hari kamu dihadapkan dengan situasi sulit, banyak pressure yang buat kamu akhirnya harus ketawa. Walaupun batin kamu sebenarnya huhu gitu ya. Mungkin batin kamu sedang lara, tapi realita harus ngebuat kamu iya, profesional, ketawa-ketawa aja. Tapi jangan terlalu lama dipendam ya tahun pro 2, karena itu gak baik buat diri kamu pastinya. Boleh kasih tau dong kapan terakhir kamu ketawa yang beneran ketawa ya. Dan aku juga bakal menyapa yang ada di live TikTok ya nanti. Sabar dulu ya. Yang pasti buat teman-teman yang sedang menikmati malam yang terang ini dengan lagu-lagu asik, tenang, enak. Lagunya bakal nemenin kamu sampai nanti jam 11 ya, bareng sama Elsa pastinya.

0: malam.
1: Kira-kira kapan terakhir kamu ketawa yang beneran ketawa ya, bukan ketawa karir, ketawa formalitas gitu ya. Nah, ternyata ada banyak teman pro 2 yang udah gabung rapat di TikTok, jadi aku bakal sapa-sapa dulu. Halo, ada Cutie Cat yang garca banget udah gabung di sini. Halo ya. Ini biasa terakhir ketawa pokoknya kalau lagi sama temen yang auto nyambung sama keasbunanku ya. Apalagi orangnya kocak ya. Wah, itu mah langsung auto ngakak ya, walaupun kita punya banyak beban kehidupan ya. Terus juga ada Mbak Isna. Halo Mbak Isna. Ini jujur lucu banget ya, karena terakhir ketawa hari ini banget ya, karena salah masuk shift kerja. Waduh. Itu bisa-bisanya lupa ya, salah masuk shift kerja. Ya ampun, kamu pasti udah buru-buru banget ya, udah gedandapan ya, tapi nyampe sana ternyata salah gitu ya. Ya ampun, ada-ada aja ya Mbak. Oke, okay. Terus juga mau nyapa, halo ada Tommy, thank you udah gabung di sini. Ada Bang Triadi, katanya kalau lihat yang lucu-lucu, gemoy gitu, ketawanya bisa lepas ya. Halo juga ada Mbak Sarina ya, kapan ya terakhir ketawa lepas? Zaman cilik loh, itu udah lama banget Mbak. Zaman main kasti, main bal-balan katanya, itu udah lama banget. Berarti akhir-akhir ini nanti Mbak Sarina harus lebih banyak ketawa lepas ya. Ketawa lepas tuh maksudnya kita happy, beneran happy gitu, gak yang pura-pura happy, pura-pura ketawa padahal hati terluka. Waduh. Jangan ya. Ada juga dari Subek ya. Pas ngetawain kebodohan diri sendiri. Waduh, abis ngelakuin apa Bang? Dadah aja ya. Thank you udah kita jamung di sini. Dan Nandita juga. Ketawa yang beneran ketawa waktu SD sih, liat warkop ya. Ketawa lepas beneran tuh. Itu lama banget Nandita. Mungkin akhir-akhir ini kalau sekarang agak susah ya buat ketawa. Paling pun ketawa pas sendiri ya. Apakah ada hal-hal yang mengganggu hati kamu ya, membebani diri kamu? Coba diuraikan biar bisa ketawa lepas lagi gitu ya. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi tahun pro 2. Jadi buat kamu terus ramah di sini. Nanti aku bakal join yang nyapa yang join-join lagi pastinya ya. Kita ke satu lagu dulu. Ada lagunya Aditya Sofia dengan Sesuatu di Jogja. Special buat kamu. Enjoy the song. Thank you.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Halo Top Radio 2, so pasti kali ini masih bareng sama aku Elsa di sini ya. Aku mau balik lagi menyapa teman-teman yang ternyata banyak yang udah gabung, yang udah ngasih tahu kayak kapan sih terakhir ketawa, yang beneran ketawa ya. Karena ada beberapa yang beneran ketawa tuh udah lama banget ya. Waduh, kalau diinget-inget udah berapa tahun tuh, kayak mungkin belasan puluhan tahun gitu ya. Tapi ada juga yang ketawa dengan hal sederhana nih, kayak tadi Mbak Dian udah gabung ya, kayak misalnya nonton video random yang lucu aja udah bisa ngakak gitu ya, pasti ketawa lepas. Wah, receh-receh, tim-tim receh nih biasanya kalau lihat video lucu dikit juga pasti ketawa gitu ya. Dan juga ada Mas Agus ya, ini ketawa yang benar ketawa itu mikirin hal random ya, yang ketawanya tuh refleks aja gitu. Itu juga ketawa lepas ya termasuk masuknya ya. Atau kan nonton video-video lucu tuh banyak banget sih yang bikin ketawa ya kan. Thank you Mbak Isna yang terakhir ketawa malam ini deh, lihat aku siaran, waduh aku jadi malu ya. Ya ampun, lucu banget sih. Terima kasih Ruang Kosong udah gabung di sini juga ya. Thank you, ada Mas Tutu Tata, ada Mbak Sabrina juga. Ini Mbak Sabrina ini ketawa lucu juga pengalamannya karena salah masuk mobil ya. Mungkin semirip itu. Kayak Nandita juga salah, bukan Nandita yang salah ya, ada orang yang naikin motor kamu ya. Karena sama persis ya. Ya itu bapak-bapak kayaknya enggak ngelihat plat ya, jadinya dia asal naik aja, mana dia udah susun sama kamu lagi ya. Waduh. Thank you, ada Ayah Delisa udah gabung ya, ini dari Cirebon udah join. Halo Mbak Luna yang baru banget ketawa ngakak gara-gara lihat Kiki ya. Aku bisa ngebayangin betapa lucunya muka Kiki ya. Thank you Mbak Luna ikutan gabung di sini, udah join-join juga ya. Dan juga nih ada Azad Indra. Kapan ya? Kayaknya ketika masih SD. Wah, udah lama banget tuh Bang, lama banget ya. Dulu ketawa lepas tuh waktu lari-larian, rebutan belut di sawah. Wah, ini masa kecil yang sangat menyenangkan sepertinya ya. Yang mungkin gak bisa diulang lagi, tapi kita bisa cari hal lain yang bisa bikin kita ketawa lagi pastinya ya. Jadi jangan terlalu sering ketawa formal, ketawa karir hanya untuk menyenangkan orang lain ya, padahal hati kamu gak seneng ya, jangan dipaksain, jangan, yang ada nanti makin-makin gak enak perasaan gitu ya. Nah, sambil kita dengerin ya satu lagu Shallow Seven, ini ada di playlist malam ini, Bila Kau Tak Di Sampingku, spesial buat On Broadway Jadi Song.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: malam-malam.
1: Ngomongin soal ketawa ya Tuan Produa, sebenarnya ketawa tuh gak cuma sebuah ekspresi aja ya, karena ketawa tuh ada manfaatnya juga loh buat tubuh kita, karena ketawa itu bisa ngebantu kita meredakan stres ya, terus juga menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga ya, karena kalau kita ketawa tuh micu pelepasan hormon endorfin loh dalam tubuh kita ya. Jadi bisa menurunkan hormon-hormon pemicu stres kayak kortisol gitu kan. Dan bikin rileks juga loh kalau kita ketawa, ya gak sih? Tapi ketawa yang benar ketawa ya. Kalau ketawanya pura-pura, ketawa karir, ketawa yang dibuat-buat gitu ya, yang ada bikin capek sih, capek badan. Tapi kalau ketawa yang beneran ketawa, entah itu sama hal kecil, hal random, hal simple yang bisa bikin kamu ketawa bahagia, ya itu terbukti emang bisa beneran bikin relax ya, dan ya mengurangi stres, beneran-beneran mengurangi stres ya Tuan Pradua. Jadi memang ketawa itu gak cuma buat kesehatan mental aja ya, tapi juga buat kesehatan jantung ya, termasuk karena ya ketawa tuh ternyata bagus ya. Jadi ketawalah kamu Tuan Pradua, meskipun dengan hal-hal sederhana ya, tapi ketawanya juga gak boleh berlebihan, gak boleh terlalu ngakak gitu ya, nggak boleh juga ya. Tapi yang pasti tetap syukuri apa yang kamu punya gitu kan. Tetap ketawa dengan hal-hal sederhana, it's okay, nggak apa-apa banget gitu. Sesimpel misalnya lagi scrolling nih ada hal lucu, ketawa ya ketawa aja ya kan sih. Dan thank you yang udah gabung di sini, aku mau sama-sama lagi. Thank you. Ada Bang Suryo, ada Nanditan, terima kasih. Madian juga masih di sini ya. Terima kasih, ada Syam yang tadi malam benar-benar ketawa lepas ya karena interaksi aktif konser Jejak Nada dari Sheila Majid dan kawan-kawan di Kuningan. Wih, asik banget nih. Kakak Sagibo juga tadi sempat mampir ya. Thank you udah merapat di sini ya. Dan juga mau sapa-sapa lagi yang udah gabung-gabung. Halo, ada Kak Irwan. Kak Irwan ini dari Bandung ya, penyiar juga di Bandung ya. Asik. Ada Palm Sugar Latte juga nih. Salam satu kerjaan sama kayak ibuku. Wah, ini di Pro Palembang, di RRI Palembang ya. Oke, salam ya buat teman-teman di sana. Thank you. Udah kita join ya. Ada Benny, thank you. Ada Jun juga. Yang pasti nih buat teman-teman tetap semangat ya menjalani kehidupan ya. Meskipun ada aja gebrakan-gebrakannya, mari kita iringi dengan tawa-tawa lucu, tawa-tawa yang menyenangkan. Bukan tawa pura-pura ya teman-teman, karena capek sih kalau pura-pura terus, ya gak sih? Jadi jangan dibiasakan untuk menahan ya, ataupun terlalu sering berpura-pura termasuk dalam hal ketawa ya. Dan kita bakal ke lagu dulu, ada Olivia Rodrigo spesial buat kamu Tuan Berdua. So check this one out.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Buset, udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Nomor 2 di akhir-akhir ini ya, Purwokerto itu kalau malam dingin banget, ya gak sih? Ya gak sih? Tapi ini kan emang di puncak musim kemarau ya, ini Juli, Agustus, puncak-puncak gitu ya. Dan memang kalau siang panas, malam itu dingin banget gitu ya. Dan tentunya ini jadi salah satu tips juga, kalau siang emang suhunya mungkin panas ya, atau cuacanya panas, tapi sebenarnya tuh kelembabannya rendah, jadi bikin kamu tuh kering kulitnya gitu. Jadi kalau kadang kamu ngerasa kok kulit aku jadi kering banget ya, itu karena emang kelembabannya sama suhunya tuh berbeda dari biasanya. Jadi penting banget, walaupun kamu ngerasa gak kepanasan, bukan kepanasan ya, kayak ngerasa di rumah aja gitu ya, kayaknya tetap harus pakai sunscreen gitu ya. Ini penting banget ya tahun pro 2, karena untuk menjaga, dan terpenting juga adalah minum air putih yang cukup, biar kamu tetap terhidrasi dengan baik, biar kulit kamu gak kering ya, gak cuma soal haus-haus aja, tapi itu ngaruh ke kulit, ke rambut juga ya tahun pro 2. Jadi emang harus pintar-pintar menjaga diri ya, di situasi yang mungkin lagi panas banget ataupun lagi dingin banget ya, apalagi di sekitaran daerah-daerah dataran tinggi ya tahun pro 2, pasti dinginnya menusuk banget ya. Nah, aku masih bakal temenin kamu sampai nanti beres di jam 11 ya. Jadi buat kamu terus aja di sini, ada satu lagu dari Hi-Fi dengan Apalagi Bakal Temenin Kamu.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. FM Purwakarta.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Bersama Malam.
1: Aku punya updatean dari salah satu musisi, ada Revin Lenei yang sempat viral dengan lagu Love Me Not ya tahun 2002. Nah, kali ini baru aja ngerilis sebuah karya baru. Karyanya berbeda karena ada nuansa 80-an gitu ya. Judulnya Saturday Night, ya yeah, malam minggu ya tahun 2002. Dan ini bakal jadi persembahan terbaru untuk album Blue Island yang dijadwalkan nanti rilis tanggal 7 Agustus ya melalui Atlantic Records. Dan kabarnya album ini bakal ada 14 lagu. Wah, ini pasti bakal seru ya. Nah, karena nuansanya lebih R&B gitu ya, era 80-an, dan secara tematik juga ngebahas dinamika hubungan modern dengan fenomena situationship ya. Waduh ya. Ini mungkin banyak yang relate juga tahun 2002, dan rilisan ini juga hadir beriringan dengan pengumuman tur utama dari Revin di Amerika Utara ya, yang akan dimulai di September mendatang. Tentunya dia bakal datang ke beberapa tempat ya, yang tentunya bakal ke Irlandia juga nanti di akhir Agustus ya, diawali di sana tahun 2002. Gokil ya. Dan yang pasti tahun 2002 aku masih bakal temenin kamu. Kita ke satu lagu dari salah satu musisi Indonesia. This is Nadine Amizah dengan Rumpang.

0: Sekolah Malam.
1: Hampir jam 11 malam tahun periode 2, so itu artinya aku harus segera pamit undur diri. Menemani kamu di malam hari ini ya, malam minggu yang terang di luar sana. So nikmatilah waktu selagi masih ada ya, waktu weekend kamu untuk istirahat juga. Jangan cuma untuk main keluar atau berkegiatan, tapi juga kasih waktu buat tubuh kamu untuk istirahat ya tahun periode 2. Dan yang pasti, nanti di jam 11 sampai jam 12, Just Music berarti lagu-lagu bakal temani kamu. Dan besok pagi bakal ada kakak Siska yang temani kamu, dan aku bakal balik lagi ada di jam 10 buat puterin lagu-lagu yang kamu request di sana ya. Terima kasih banyak teman Pro 2, semoga sehat selalu, dilancarkan semua urusan kamu. Sekarang saatnya aku Elsa pamit undur diri. See you and bye bye.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: 2002, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2002.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Sabtu tanggal 4 Juli tahun 2026. Dan satu lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Dan kita jumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Kamu FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu. Dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: Radio FM Purwakarta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam nan mulia mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga. Bahkan pemuliaan kepada tetangga diindikasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keberadaan iman seseorang di dalam dadanya. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ijarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghargai tetangganya. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling tahu tentang persoalan-persoalan kita, terutama adalah ketika kita tertimpa duka nestapa. Tetangga adalah orang yang pertama mengunjungi kita. Tetangga adalah orang pertama yang paling akan disibukkan akibat musibah yang telah menimpa kita. Maka, tetangga sesungguhnya adalah orang yang paling berjasa kepada kita atas toleransinya kepada perilaku-perilaku kita yang mungkin di mata mereka sangat tidak disukainya. Kita terkadang berbuat merasa bebas sesukanya tanpa menyadari bahwa tetangga kita senantiasa menatap dan melihat dengan teliti setiap gerak langkah kita. Bahkan setiap jengkal tanah yang kita lalui takkan pernah lepas dari pantauan tetangga. Oleh karena itu, memuliakan mereka sebagaimana memuliakan diri sendiri, sebagaimana memuliakan anggota keluarga sendiri, adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena ini adalah merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngechat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah informasi seputar Gema Piala Dunia 2026 bareng Siska Kurnia. Pelatih Maroko Mohamed Kouahbi memberikan pujian pada timnya yang bisa mengamuk di babak kedua dan akhirnya menang telak 3-0 atas Kanada di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Maroko sempat mendapat perlawanan alot dari Kanada di babak kedua, alhasil skor 0-0 belum berubah hingga akhir babak pertama. Barulah di babak kedua Maroko bisa tampil lebih menggigit, Maroko bisa mencetak 3 gol lewat brace dari Azedine Kounahi dan juga Sofiane Rahimi. Setelah unggul lewat gol pertama Kounahi di menit ke-50, Maroko memang masih terlibat duel sengit melawan Kanada. Gol kedua Kounahi baru lahir di menit ke-82, disusul gol Rahimi di menit ke-8 masa injury time babak kedua. Dengan demikian, Maroko unggul 3-0 atas Kanada di babak 16 besar Piala Dunia 2026.
1: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Selamat hari Minggu. Happy banget nih kayaknya yang udah bisa menikmati liburan ya kan. Pagi ini lumayan berkabut ya teman Pro 2 di kota Purwakarta dan sekitarnya. Dan udaranya juga lumayan dingin. Tapi mudah-mudahan bisa apa ya, tetap bikin suasana hari kamu menyenangkan ya. Apalagi buat yang libur hari ini ya kan. Ada aku Siska pastinya yang bakal jadi teman terbaik kamu sampai nanti di jam 10 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan banyak lagu-lagu enak plus juga informasi-informasi menarik buat kamu semuanya. Nah, aku penasaran pengen nanyain ke kamu nih teman Pro 2. Kalau misalkan hari libur kayak gini ya, kamu tuh lebih pilih di rumah aja atau pilih buat hang out ya, keluar kayak kemana kayak mau apa namanya ngumpul bareng sama temen gitu ya, atau pergi ke tempat wisata gitu kan. Kasih tahu alasannya kenapa ya, boleh di share komentarnya ke 081 327 312222 atau bisa ke Instagram @rriPro2PWT.

0: cek terus, jempolin, kasih gol.
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

0: banyak yang seru di sini. Ada Bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua yang lagi hype di dunia hiburan saat ini adalah pernikahan antara Taylor Swift dan juga Travis Kelce ya. Tapi ya, ternyata nih Harry Styles dipastikan tidak hadir dalam pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce di Madison Square Garden, New York pada hari Jumat 3 Juli 2026. Jadi penyanyi Aperture itu bersiap untuk manggung di Wembley Stadium London saat mantan kekasihnya Taylor Swift dan juga Travis bersiap menikah ya. Jadi Variety pada hari Jumat 3 Juli memberitakan bahwa Harry Styles sesungguhnya mendapatkan undangan pernikahan itu tapi tidak bisa hadir karena permasalahan jadwal. Namun Sue Kravitz selaku tunangan dari Harry Styles sekaligus teman dekat Taylor Swift ya sempat terpantau datang di antara jajaran tamu undangan lainnya. Dan sebelum bersama dengan Travis Kelce, Taylor Swift pernah berkencan dengan Harry Styles pada akhir 2012 hingga awal 2013 yang kala itu menciptakan kehebohan di kalangan pendengar. Dan meskipun hubungan asmara keduanya singkat, hal tersebut diperkirakan mempengaruhi musik kedua artis tersebut dan dilaporkan menjadi inspirasi beberapa lagu dalam album 1989 dari Taylor Swift. Dan beberapa yang diyakini penggemar adalah Out of the Woods dari Style ya, karena Harry Styles bahkan pernah merespons teori fan tersebut pada 2017 dan dia mengaku bahwa dia tidak yakin dengan hal tersebut.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Awal teman pro 2, hari Minggu kan identiknya libur gitu ya. Kalau libur gini, kamu termasuk tim yang apa namanya, pilih di rumah aja atau pilih pergi gitu ya, hangout gitu atau pelesiran kemana gitu kan. Nah, kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu. Yang udah komentar pagi ini ada dari Aji di Purwokerto aja. Kalau Aji katanya, kalau aku pilih hangout sama temen karena bisa ketemunya cuma hari Minggu aja kak. Hari lain tuh udah sibuk sama.

urusan masing-masing. Jadi karena libur ya nyempetin buat ketemuan, buat nongkrong bareng kayak gitu kak. Oke, thank you ya buat Aji. Terus ada juga nih dari siapa nih sebentar ya. Oke, ada dari Vika. Kalau Vika katanya kalau hari Minggu dimanfaatin buat beres-beres rumah kak, buat nyuci-nyuci. Pokoknya di rumah aja deh, yang penting semuanya bersih, semuanya nyaman. Karena kalau hari lain tuh udah gak sempet banget, jadi biasanya cuma hari Minggu. Pokoknya kalau weekend pas libur aja kayak gitu. Oke, ada lagi dari Lili. Kalau Lili katanya dia tuh kadang sih kak, kadang pilih di rumah, kadang hangout, tergantung ajakan aja. Kalau misalkan ada ajakan dari temen ya udah hangout, menikmati jalan-jalan sama temen, refreshing gitu kak, biar gak suntuk. Oke, okay. Thank you ya teman berdua buat komentarnya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Oke teman berdua, langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya menurut bmkg.go.id. Kita mulai dari Banyumas dulu ya. Hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap, hari ini Cilacap juga diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, berbeda dengan kota-kota sebelumnya, Purbalingga hari ini diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Demikian juga dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk kota Kebumen hari ini diprediksi cerah ya, suhunya rata-rata antara 23 hingga 31 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman berdua, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Taufik di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Taufik.
4: Halo, selamat pagi Kak Siska.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Oh, pasti selalu baik Kak Siska. Bagaimana kabar Kak Siska?
3: Alhamdulillah baik juga ya. Oke, Kak Taufik, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
4: Oke, baik. Terima kasih Kak Siska. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di minggu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan cuaca di pagi hari ini terpantau cerah dan juga sejuk di pagi hari ini, dan sangat baik untuk memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan juga untuk lalu lintas di hampir semua simpang-simpang yang terpantau oleh kamera kami di pagi hari ini masih lancar dan belum ada penumpukan kendaraan di simpang-simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan langsung saja kita awali dari simpang Gor Satria. Untuk simpang Gor Satria di pagi hari ini terpantau masih lancar dan juga masih normal, tidak ada penumpukan kendaraan di ketiga kaki simpangnya karena salah satu simpang yang ke arah timur ini digunakan untuk pasar Minggon, sehingga memang untuk pengguna jalan bermotor, kendaraan roda 2 maupun roda 4 atau lebih tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk masuk ke wilayah pasar Minggon. Sehingga memang dikhususkan untuk pedagang dan juga untuk pejalan kaki yang ingin jalan-jalan di sekitar Gor Satria. Dan juga untuk pengguna jalan yang terbiasa menggunakan ruas jalan tersebut untuk menyiapkan alternatif rute lain sehingga bisa memperlancar perjalanan Anda. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Jambu. Untuk simpang Karang Jambu juga di pagi hari ini masih lancar. Belum ada penumpukan kendaraan di kaki-kaki simpangnya, masih normal dan juga tidak ada kendala di simpang tersebut di pagi hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Di pagi hari ini di simpang Alun-Alun Kota Purwokerto juga digunakan untuk Car Free Day atau CFD. Dari mulai depan SMPN 1 Purwokerto, simpang 3 Jembatan Tesda hingga ke arah Alun-Alun Kota Purwokerto. Di ruas tersebut digunakan untuk area Car Free Day, sehingga untuk pengguna jalan bermotor roda 2 ataupun roda 4 dan lebih tidak diperkenankan untuk melalui atau mengakses ruas jalan tersebut. Namun untuk fasilitas umum seperti Trans Banyumas maupun Trans Jateng itu masih beroperasi di